3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Itu ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh,
1: mana sih ini? Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
1: KTP.
3: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
5: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Lebar Kurai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh jaksa pengacara negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN, gratis, yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Bu, badan Ali kok panas ya?
6: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
5: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
7: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat, fatal akibatnya.
8: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air. Menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Dan solutif.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
1: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan sebuah data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
1: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh! Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
7: Yaelah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
8: Kamu tersemuda sudah bersifat seperti ini, apalagi kalau kamu jadi tua. Nggak pantas. Pasar semuda seperti ini nggak sopan. PTDH kamu ya.
9: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

agak sedikit heran ya, kenapa kok agak siang nungguin partner yang satu, ternyata baru ngasih kabar gitu ya. Tapi yang pasti tenang aja, karena sahabat Mutlu bakal temenin sama Nafi sampai jam 12 siang nanti. Tapi pelan-pelan katanya ya, biar enggak capek. Nanti partner Nafi juga nanti Ayu bakalan nyusul kok ya. Dan untuk saat ini mungkin ya beliau lagi ada keperluan yang memang gak bisa ditinggalkan.

sedikit kesiangan ya. Terus apelnya biasanya untuk semua instansi ataupun dinas-dinas yang kesiangan ya pastinya nggak bakal ikut apel loh. Kalau misalkan absennya cuma absen pinjer aja sih mungkin ya bisa apa ya istilahnya, bisa ngeles-ngeles lah. Tapi kalau misalkan absennya udah face office, wah itu udah lain cerita tuh. Ya sahabat Wadli yang belum sempat sarapan atau mungkin yang sekarang kamu lagi di kantin atau lagi di pantry juga ya, selamat menikmati sarapannya ya. Kita masuk ke top 3 spot untuk pagi hari ini. Tahu sama back naturalisasi Indonesia Kelvin Vardong ini, dia ini mencetak sejarah buat Indonesia usai Lille lolos ke Liga Champion dan Persib Bandung menang jadi berita terpopuler olahraga ya. Selain itu juga ada Alex Marquez yang alami kecelakaan horor, juga menarik untuk kita angkat pagi hari ini ya. Kita ke berita pertama. Hasil Super League, Persib dramatis hajar PSM Borneo ditahan Persijap. Jadi Persib Bandung ini mampu mencuri 3 poin di markas PSM Makassar di Stadion B.J. Habibie Parepare hari Minggu malam ya. Dan kepastian itu didapat usai Persib mengalahkan PSM 2-1. Menit ke-34 gelandang Persib Tom Hai ini berhasil membawa tim Maung Bandung unggul 1-0 lewat tendangan keras menggunakan kaki kiri dari dalam kotak penalti PSM. Namun pada menit ke-54 sendulan kapten PSM Yoran Fernandes ini berhasil membawa timnya mencetak gol penyeimbang 1-1 ya. Lalu berita selanjutnya, red flag di MotoGP Catalunya. Alex Marquez alami kecelakaan mengerikan. Jadi red flag ini dikibarkan pada lap ke-12 MotoGP Catalunya di sirkuit Barcelona pada Minggu usai kecelakaan mengerikan yang menimpa Alex Marquez. Pedro Acosta yang mulai balapan dari pole position berhasil mempertahankan posisi terdepan saat setelah balapan dimulai. Dan Acosta ini ditempel ketat Alex Marquez, Raul Fernandez, dan Josh Martin. Namun Fernandez merebut posisi kedua dari Marquez di tikungan ke-5. Kita masuk ke berita utama. Vardong yang mencetak sejarah Indonesia pertama lolos ke Liga Champion. Ini pemain timnas Indonesia Kelvin Vardong yang mencetak sejarah setelah membantu klubnya Lille lolos ke Liga Champion musim depan. Jadi torehan ini membuat Vardong resmi menjadi pemain Indonesia pertama yang membawa klubnya lolos ke kompetisi paling elit di Eropa tersebut. Dan Vardong ini menorehkan catatan sejarah usai Lille finish di posisi ketiga klasemen akhir Liga Perancis dengan mengoleksi 61 poin, dan Lille berada di bawah sang juara Paris Saint-Germain dan runner-up yang ditempati Lille ya. Itu dia top 3 sport untuk pagi hari ini. Untuk sahabat Multatuli, buat kamu yang sekarang lagi terbaring sakit, mudah-mudahan lekas sembuh ya. Keep stay di 89 Multatuli FM.

0: Bagi Wardi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
0: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan sebuah data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
2: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatu di FM.
4: Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan eits, kegiatannya gratis loh. Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatul FM.
5: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Ya elah. Alah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
7: Kamu resepsi muda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Nggak pantas. Resepsi muda seperti ini nggak sopan. PTDH kamu ya.
8: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
9: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Mulai hari ini, dengan semangat.
1: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh jaksa pengacara negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN, gratis, yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Bu, badan Ali kok panas ya?
6: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
5: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
7: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat, fatal akibatnya.
8: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air. Menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: Bersama Multatuli FM, Lebak.

Mei 2002. Hari Senin, biasa banyak orang-orang yang pastinya mengeluh ya. Bisa dibilang angker, bisa dibilang horror juga. Kalau misalkan orang-orang karena pekerjaan di minggu kemarinnya belum kelar, jadi hari Senin ini mempunyai pandangan dan momok yang ya horror lah ya. Harus ketemu dengan hari Senin. Tapi kalau misalnya gak ketemu hari Senin, kita gak bakal ketemu sama hari Selasa, Rabu, Kamis, dan weekend lagi gitu kan. Nah jadi semuanya itu emang siklus ya. Bagaimanapun juga keadaan di kantor, bagaimanapun juga pekerjaan kamu yang belum selesai, itu gak bakal selesai kalau misalkan tidak diselesaikan gitu. Jadi jangan tunda-tunda pekerjaan kalau misalkan sudah mau masuk ke hari-hari weekend, ya mendingan dikebut deh ya, biar di hari Seninnya itu kamu gak kewalahan juga, gak keteteran juga. Apalagi kalau misalkan dituntut untuk harus menyerahkan berkas karena deadline-nya hari Senin atau Selasa, wah itu PR banget ya. Sahabat Multi, ini tidak terasa di tanggal 27 Mei nanti kita masuk ke hari raya kurban ya, Idul Adha. Dan pemerintah ini sudah menetapkan setelah adanya sidang isbat yang diketok palu jatuh pada tanggal 27 Mei. Jadi pemerintah melalui sidang isbat Kementerian Agama atau Kemendag RI menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin 18 Mei dan Idul Adha jatuh pada hari Rabu 27 Mei. Dan keputusan itu diumumkan Menteri Agama Nasiruddin Umar dalam jumpa pers setelah sidang isbat yang digelar secara tertutup di auditorium HM Rasjidi ya, Kementerian Agama di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Dan juga sidang isbat turut hadir perwakilan ormas-ormas Islam seperti Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah. Jadi mengutip dari laman Kemenag, sidang isbat itu digelar untuk mendiskusikan dan memutuskan keputusan berdasarkan pemantauan hilal awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang dilakukan 88 titik yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara itu Muhammadiyah memakai kriteria judul hilal untuk memutuskan awal bulan Hijriah. Jadi berdasarkan maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah nomor 2 terbitan tahun 2025 yang dirilis di Yogyakarta 22 Desember 2025 lalu, PP Muhammadiyah ini menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin Kliwon 18 Mei 2026 Masehi ya. Jadi dengan demikian hari Arafah atau 9 Zulhijjah akan bertepatan pada hari Selasa Pon 26 Mei 2026. Dan hari Raya Idul Adha atau 10 Zulhijjah ini akan dirayakan pada hari Rabu Wage 27 Mei 2026. Itu dia ya. Jadi sudah fix 27 Mei itu hari Raya Kurban atau hari Raya Idul Adha. Ada yang sudah menyiapkan kurbannya atau mungkin yang sekarang masih pilih-pilih untuk hewan kurban, untuk hewan yang akan dikurbankan. Ya mudah-mudahan sih ya ada harta lebih gitu kan, bisa berkorban untuk tahun ini ya. Sahabat Muda Tuli, ini kenapa kok gelomot? Ada satu informasi bahwa ternyata emang usia muda itu tidak menjamin terkena serangan jantung. Ini dari Detik Health bahwa kasus serangan jantung usia muda ini meningkat. Dan tahu pemicunya apa? Gak bisa kasih tahu ya. Kelompok usia muda yang dianggap lebih terlindungi ternyata tetap berisiko mengalami serangan jantung. Saat ini sekitar 1 dari 5 kasus serangan jantung terjadi pada usia muda di bawah 40 tahun. Jadi menurut laporan riset Cardio Metabolic Institute, serangan jantung umumnya tidak terjadi secara mendadak ya, tetapi bisa dipicu kombinasi gaya hidup dan kondisi kesehatan. Faktor utamanya meliputi obesitas, diabetes tipe 2, tekanan darah tinggi atau hipertensi, kolesterol tinggi, kurangnya aktivitas fisik, konsumsi makanan ultra processed food atau UPF, stres kronis, kurang tidur hingga kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol berlebihan.
Selain itu, riwayat keluarga dengan penyakit jantung di usia dini juga meningkatkan risiko secara signifikan. Penelitian pun mulai menyoroti kemungkinan kaitan komplikasi pasca COVID-19 dan mikroplastik dalam darah terhadap kesehatan jantung. Sayangnya, banyak orang muda terlambat mencari pertolongan medis karena mengira gejala serangan jantung hanya penyakit biasa. Misalnya seperti pegal biasa, gangguan lambung, atau kecemasan. Nah, pada tanda yang perlu diwaspadai, jadi ada tanda yang perlu diwaspadai meliputi nyeri atau tekanan di dada ya. Nyeri menjalar ke rahang, leher, punggung, dan lengan hingga gejala samar seperti keringat dingin, mual, pusing, dan juga kelelahan berat tanpa sebab jelas ya. Dokter spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskular, Dr. Dede Muswir dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, ini menekankan serangan jantung bisa mengancam nyawa hanya dalam hitungan menit. Selain itu, bisa memicu kerusakan permanen pada otot jantung yang berujung gagal jantung ya. Jadi ketika seseorang mengalami serangan jantung, pembuluh darah pemasok oksigen ke jantung alat itu akan tersumbat ya. Hal ini membuat sebagian otot jantung kekurangan oksigen dan mengalami kerusakan. Jadi serangan jantung terjadi saat aliran darah ke jantung terhambat. Nah, jadi jika tersumbat, tidak segera dibuka, jaringan otot jantung bisa mati gitu. Jadi aliran darah ke jantung itu tersendat, tersumbat, jadi tidak ada aliran darah ke jantung dan itu jaringan otot jantung bisa mati begitu ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Jangan lupa untuk selalu memperhatikan atau menjaga pola makan serta pola tidur. Dan jangan stres yang berlebihan, hindari ya. Tetap dibawa happy. Apapun masalahnya, pasti. Yang namanya masalah pasti ada jalan keluarnya. Yang namanya penyakit pasti ada obatnya. Begitu ya. 49 menit pas pukul 8 pagi hari ini kita bernostalgia dengan satu lagu dari band Legend, Shilon 7.

Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak

0: tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh. Di sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
0: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
1: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM.
4: Lebak banget.

0: Lebar Kruhai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh jaksa pengacara negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN, gratis, yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio.

0: 有摩托车吗？
1: Bu, badan Adi kok panas ya?
2: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
1: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
3: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat, fatal akibatnya.
4: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Bersama Multatuli FM.

22 menit lepas pukul 9 pagi hari ini masih barengan Hafiz Tabra di Multatulip Pagi edisi hari Senin 18 Mei 2026. Selamat pagi dan terima kasih untuk kamu yang masih tetap setia gabung di 89 Multatulip FM. Mudah-mudahan aktivitas untuk hari ini semuanya dilancarkan tanpa kendala apapun ya. Cuacanya cukup bersahabat. Tapi tetap ya kita harus sedia payung sebelum hujan ya, bukan inkitab, sedia aku sebelum hujan. Oke, sahabat Multatuli, banjir bandang terjang Cipanas Lebak dan Pondok Pesantren Salafi ini hanya terbawa arus. Jadi banjir bandang yang menerjang wilayah Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Banten pada Jumat kemarin. Ini peristiwa tersebut terjadi sekitar jam 1:30 siang sampai dengan jam 6 sore akibat hujan deras berintensitas tinggi yang menyebabkan sejumlah sungai meluap. Jadi berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lebak, satu kobong atau bangunan pondok pesantren Salafi hanyut terbawa arus banjir dan satu musala terendam air. Selain itu 4 rumah warga terendam banjir sementara 3 rumah lainnya terdampak longsor. Kepala BPBD Lebak Sukanta mengatakan banjir terjadi akibat curah hujan tinggi yang berlangsung cukup lama dan disertai angin kencang. Meski demikian, Sukanta memastikan tidak ada korban jiwa maupun warga hilang dalam peristiwa tersebut ya. BPBD Lebak mencatat banjir tidak hanya terjadi di Kecamatan Cipanas tetapi juga melanda sejumlah wilayah lain seperti Kecamatan Cigemlong, Sajira, Lewidamar, dan Muncang. Di 5 kecamatan tersebut sejumlah sungai dilaporkan meluap, di antaranya Sungai Pucang Pari, Cimadur, Ciberi, Cilaki, Ciminyak, dan Cisimet. Kepala Desa Harumsari Supendi menyampaikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun satu bangunan pondok pesantren yang berada di dekat aliran sungai hanyut terbawa arus banjir ya. Hati-hati untuk sahabat Multatuli yang tinggal di pinggiran sungai, di bibir-bibir sungai ya. Hati-hati untuk di perbukitan, di pegunungan juga hati-hati karena rawan longsor. Apalagi untuk yang sudah menjadi langganan pergerakan tanah. Hati-hati sekali lagi ya. Terus juga dari Tribun News, akses jalan raya Citorek Warung di Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak yang sebelumnya tertimbun longsor dari tebing setinggi 60 meter kini sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Hal itu disampaikan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Lebak, Agus Mufarik. Jadi peristiwa longsor itu terjadi pada hari Minggu sekitar jam 4 sore saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Jadi akibat longsor tersebut kendaraan roda 4 sempat tidak dapat melintasi jalur itu karena tertutup material tanah dan bebatuan. Agus juga menjelaskan longsor yang menimbun akses jalan tidak menyebabkan kerusakan pada badan jalan, namun di sisi kiri jalan terjadi longsor yang mengikis struktur jalan dan diduga dipicu aktivitas penambangan liar ya. Jadi longsor dinding tanahnya dan struktur jalan betonnya tidak terganggu, tapi sisi kirinya terdapat longsor yang mengikis struktur jalan. Sebelumnya Kapolsek Cibeber itu Agus Suritno membenarkan adanya longsor di ruas jalan tersebut dan dia mengatakan bahwa pihak kepolisian bersama tim dari Dinas Pekerjaan Umum atau PU langsung menuju lokasi untuk melakukan penanganan. Jadi longsor ini terjadi akibat hujan deras yang mengguyur kawasan tersebut dan lokasi tebing di jalur Citorek Warung Banten ya. Citorek Warung Banten memang rawan longsor terutama saat intensitas hujan tinggi. Jadi kalau hujan ya memang sering terjadi longsor di lokasi tersebut ya. Jalurnya ya kawasan tebing gitu kan. Jadi sekali lagi hati-hati untuk sahabat Multatuli yang tinggal di seperti pinggiran sungai atau juga di tebing-tebing gitu kan. Hati-hati sekali lagi, pegunungan juga hati-hati ya. Ini lagu sebuah refleksi dari perasaan kalau bukan dihalangi oleh tembok yang menjulang tinggi seperti tembok kastil. Tapi ini yang terhalang oleh
perbedaan agama. Dari Ziva Magnolia, Pri Cinta.

0: Muta Tuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Dan solutif.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
1: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan sebuah data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
1: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Muta Tuli FM.
5: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
6: Kamu rasa semuda sudah bersifat seperti ini? Apalagi kalau kamu jadi tua? Nggak pantas. Rasa semuda seperti ini nggak sopan. PTDH kamu ya.
7: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muta Tuli FM.
8: Sahabat Muta Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Muta Tuli FM.
9: Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh! Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Ya elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
1: Kamu rasa muda sudah bersifat seperti ini, apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas. Rasa semuda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
2: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan bimbingan teknis kepenulisan berbasis konten budaya lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh! Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
6: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
7: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari,
5: tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
6: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
8: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
9: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
11: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

di Mumta Tuli pagi. Selamat beraktivitas untuk sahabat Mumta Tuli yang masih diberikan sehat. Dan tapi ingin menyapa rekan yang mungkin sekarang lagi dirawat ya, untuk Bang LD, mudah-mudahan lekas sembuh ya, bisa kembali beraktivitas seperti biasa, masuk kantor, lalu juga ya menjalankan aktivitas yang seperti biasa lah ya, kalau di kantor seperti apa gitu ya. Bisa cepat pulang juga ya ke rumah, kumpul bareng keluarga juga ya. Sahabat Mumta Tuli, dalam rangka peningkatan keandalan pasokan listrik, PLN akan melakukan pemeliharaan jaringan distribusi pada hari ini. Untuk waktu pemadaman menyesuaikan jadwal yang akan diberitahukan. Untuk WLP Rangkas Bitung sendiri ini dari jam 10 sampai dengan jam 4 sore ya. Ini pekerjaan pemeliharaan jaringan. Untuk yang terdampaknya Kecamatan Mekarsari, yaitu Mekarsari, Kubang, Gedong, Primalen, terus Regensi, Cicahe, Karoya, Ciluwuk, lalu juga ada Lewi Beas, ada Bolang juga, makam Jepang ya, Cijaru, ada Ciresi dan Susukan 2 dan sekitarnya ya. Jadi itu dia untuk wilayah yang terdampak, dan dimohon untuk mempersiapkan segala sesuatunya ya. Jadi gunakan listrik juga secara aman dan bijak ya. Jadi kalau misalkan ingin tahu, kamu bisa hubungi kontak senternya di 123. Oke. Pemkab Lebak dari Rara Banten ini mengabarkan hewan dari luar Lebak ini wajib sertakan surat keterangan kesehatan. Wah, berarti kalau misalkan ada hewan dari luar Lebak ini wajib menyertakan kir dokter ya. Mungkin seperti itu ya. Kir dokter hewan gitu ya. Sertakan surat keterangan keterangan sehat, surat keterangan kesehatan ya. Jadi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Disnakeswan Lebak memperketat pengawasan hewan kurban menjelang Idul Adha 2026. Hal itu guna memastikan seluruh hewan yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan langsung ke lapak-lapak penjualan hewan kurban di daerah yang dipimpin Bupati Asbi Jayabaya ini. Sekretaris Disnakeswan Iman Nurzaman ini mengatakan bahwa pengawasan rutin dilakukan setiap tahun untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam membeli hewan kurban. Jadi pemeriksaan ini bersama tim gabungan dari provinsi ya, ini sudah mulai turun melakukan pengecekan dan pemantauan hewan kurban yang dijual di lapak-lapak.

Dan pemeriksaan tidak hanya menyasar kondisi fisik hewan, tetapi juga kelengkapan administrasi hewan yang masuk ke lebak. Jadi ia mengatakan bahwa pengawasan dilakukan dengan pemeriksaan dokumen kesehatan hewan dari daerah asal. Dan pemeriksaan fisik ternak serta penilaian performa hewan kurban untuk memastikan ternak dalam kondisi sehat dan layak untuk dikurbankan. Jadi ini adalah sebagai bentuk jaminan kepada masyarakat, lapak penjualan hewan kurban yang telah dilakukan pemeriksaan akan diberikan stiker tanda pemeriksaan, dan tanda tersebut menjadi simbol bahwa hewan ternak pada lapak tersebut telah diperiksa dan dinyatakan sehat. Itu dikatakan oleh mantan sekretaris dinas pertanian tersebut ya. Jadi untuk sahabat Multatuli yang mau berkurban nggak usah khawatir kalau misalkan memang sudah ada pengawasan dari pihak terkait, terus sudah ada stiker, nah itu udah aman berarti ya. Kalaupun memang yang belum, mungkin lagi nunggu-nunggu atau mungkin bisa kemana biar dapat stiker tersebut. Selamat pagi menjelang siang untuk yang sekarang mungkin lagi dinas luar. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan ya. Dan thank you sekali lagi untuk kamu yang sudah stay dari pagi sampai detik ini, entah itu lewat layanan streaming Multatuli FM atau juga di analognya di frekuensi 89 Multatuli FM. Simple plan.

0: Multatuli FM. Teman setia setiap hari bersama Multatuli FM. Lebar.
1: Nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh jaksa pengacara negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN, gratis, yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Bu, badan Ali kok panas ya?
6: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
5: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
7: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganannya terlambat, fatal akibatnya.
8: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air. Menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
2: Kamu pasar semuda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Nggak pantas. Pasar semuda seperti ini nggak sopan. PTDH kamu ya.
3: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan? Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
6: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
7: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
8: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
9: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
11: Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh! Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Dan cerdas, informatif, dan solutif masuk di jam terakhirnya Obrolan Nafis di Multatuli pagi sampai jam 12 siang nanti. Ini tepat di jam 11 siang. Selamat siang untuk sahabat Multatuli, tidak terasa ya. Sebentar lagi istirahat siang, luangkan waktu dan luangkan waktu untuk merecharge kembali energi yang sudah terkuras dari pagi sampai menjelang siang nanti. Jangan lupa untuk makan siang, untuk rehat sejenak. Yang mungkin dari tadi hanya duduk di belakang meja, di depan monitor, depan layar, sesekali untuk jalan lah ya, keluar ruangan, terus juga gerakan badan, atau mungkin ya mengedipkan mata beberapa kali gitu ya. Karena kerasa banget sama nafas sendiri. Ini dari tadi natap layar agak-agak sedikit kaku ya, kayak kenebo kering matanya gitu ya. Sahabat Multatuli, penanganan banjir dan longsor, Amir Hamzah fokus pada evakuasi dan pemenuhan logistik warga. Jadi bagi Bupati Lebak, Amir Hamzah menegaskan bahwa fokus utama pemerintah Kabupaten Lebak atau Pemkab Lebak dalam menangani bencana banjir dan tanah longsor di 6 kecamatan pada Jumat kemarin adalah keselamatan warga, percepatan evakuasi, serta pemenuhan kebutuhan logistik dasar bagi masyarakat terdampak. Jadi kehadirannya ini untuk memastikan bahwa pemerintah Kabupaten Lebak hadir di tengah kesulitan warga. Fokus utamanya adalah keselamatan warga, evakuasi ke tempat yang aman, dan pemenuhan kebutuhan logistik dasar ya. Dalam arahannya kepada jajaran terkait, Amir menekankan dua langkah utama penanganan bencana, yakni percepatan evakuasi dan distribusi logistik serta mitigasi dan pendataan akurat terhadap dampak bencana. Orang nomor 2 di Kabupaten Lebak itu juga mengimbau kepada masyarakat khususnya yang tinggal di sepanjang bantaran sungai dan daerah rawan longsor agar tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana susulan mengingat kondisi cuaca yang masih berpotensi ekstrim ya. Jadi diketahui banjir dan longsor ini melanda Kecamatan Cipanas, Cigemblong, Sajira, Luidamar, Muncang, dan Cilograng. Ini dipicu oleh curah hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang yang menyebabkan meluapnya sungai di sejumlah titik wilayah. Sekali lagi hati-hati ya untuk sahabat Multatuli, untuk daerah yang rawan longsor, terus juga yang tinggal di bantaran sungai juga hati-hati. Tetap kita harus waspada dan tetap meningkatkan kewaspadaan juga terhadap potensi bencana susulan yang mungkin yang sudah terdampak atau juga bencana, ya mudah-mudahan sih tidak sampai terjadi bencana terus ya. Hari ulang tahun ke-20 PGMI Pemkab Lebak berikan apresiasi PLT ASDA 3 Setda Kabupaten Lebak Ian Fitriana menghadiri peringatan HUT ke-20 Persatuan Guru Madrasah Indonesia atau PGMI di Kampung Landeh Muala Baduy. Jadi beliau ini mengatakan bahwa Pemkab Lebak mengapresiasi dan berterima kasih atas peran PGMI selama ini, terutama dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Lebak. Pemkab Lebak berterima kasih atas peran strategis PGMI khususnya di Lebak. Tentu ini berharap PGMI senantiasa berkenan hadir bagi masyarakat dan umat, terutama dalam pengembangan keilmuan serta pembinaan akhlakul karimah bagi generasi penerus Kabupaten Lebak ya. Jadi menurut beliau, selama ini PGMI telah banyak berkontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan keagamaan. Selain itu, PGMI juga berperan dalam pembinaan karakter generasi muda di daerah yang dipimpin Bupati Hasbi Jayabaya tersebut. Sementara itu, Ketua PGMI Banten Deden Patih mengatakan bahwa PGMI akan terus berkomitmen mengabdi bagi umat melalui pendidikan dan pembinaan moral masyarakat. Dan PGMI ini akan senantiasa mengabdi bagi umat dan ingin terus hadir memberikan manfaat baik dalam bidang pendidikan, sosial maupun pembinaan generasi muda agar memiliki ilmu dan akhlak yang baik.

0: laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
2: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh! Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
7: Ya elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
8: Kamu tersemuda sudah bersifat seperti ini, apalagi kalau kamu jadi tua. Nggak pantas. Kasar semuda seperti ini nggak sopan. PTDH kamu ya.
9: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Sahabat dulu, ini lagunya bikin kita terbuai ya. Apalagi kalau misalnya udah jam-jam segini nih, udah deh. Kalau nggak ngantuk ya lapar gitu ya. Apalagi buat kamu yang memang tadi pagi nggak sempat untuk sarapan. Sebenarnya ada beberapa hal yang bisa sahabat Multatuli lakukan ketika memang nggak sempat sarapan. Sahabat Multatuli tahu sama telur rebus. Nah ini sebenarnya manfaatnya banyak banget nih. Ada 7 manfaat sarapan dengan telur rebus setiap pagi. Ini sangat baik untuk kesehatan tubuh ya. Sarapan ini berperan penting dalam menjaga energi dan fokus selama menjalani aktivitas sehari-hari. Tak hanya soal rasa, pemilihan menu yang bergizi ini juga menjadi kunci ya, menjadi kunci untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh dengan lebih baik. Jadi selain satu menu sederhana yang kerap direkomendasikan para ahli gizi adalah telur rebus ya. Manfaat rutin sarapan telur rebus ini diketahui sangat baik karena makanan ini kaya akan protein, vitamin, dan mineral penting ya. Jadi selain praktis, telur rebus memiliki kandungan nutrisi lengkap yang mendukung kesehatan secara menyeluruh. Mengkonsumsi 2 butir telur rebus di pagi hari ini dapat membantu tubuh merasa kenyang lebih lama sekaligus menjaga metabolisme tetap optimal. Jadi kandungan protein berkualitas tinggi di dalamnya ini juga berperan dalam pembentukan otot dan pemeliharaan jaringan tubuh. Jadi gak heran jika menu ini semakin diminati sebagai bagian dari pola hidup sehat. Percaya enggak, telur rebus ini bisa berperan dalam pembentukan otot. Lihat deh Aderai, itu katanya sih satu hari itu bisa menghabiskan telur 40 butir untuk dikonsumsi. Ini dikutip dari WebMD dan Farewell Health. Ada 7 manfaat rutin sarapan telur rebus untuk kesehatan dan energi tubuh. Yang pertama itu meningkatkan asupan protein berkualitas tinggi. Jadi telur rebus ini merupakan sumber protein lengkap yang mengandung 9 asam amino esensial. Dalam 1 butir telur rebus ukuran besar terdapat sekitar 6 gram protein berkualitas tinggi. Jadi protein ini berperan penting dalam membangun dan memperbaiki jaringan tubuh ya, mulai dari otot, kulit hingga tulang. Selain itu protein membantu menjaga energi tetap stabil dan mengurangi keinginan untuk mengkonsumsi cemilan berlebihan di siang hari. Terus yang kedua, membantu menurunkan dan mengontrol berat badan. Yang mungkin kamu sekarang lagi ada program diet ya. Kandungan protein dalam telur ini membuat rasa kenyang bertahan lebih lama sehingga asupan kalori harian menjadi lebih terkendali. Telur rebus juga tergolong makan rendah kalori. Satu butirnya itu hanya mengandung sekitar 77 hingga 78 kalori. Jadi jika dikombinasikan dengan sayur atau buah, telur rebus ini dapat menjadi menu diet yang seimbang ya. Terus menjaga kesehatan otak dan meningkatkan fokus. Jadi sarapan telur rebus ini dapat membantu otak bekerja lebih optimal sejak pagi hari sehingga lebih siap untuk menjalani aktivitas harian gitu ya. Yang poin selanjutnya, mendukung kesehatan mata. Konsumsi rutin juga ini dikaitkan dengan penurunan risiko degenerasi makula, salah satu penyebab gangguan penglihatan pada lansia. Lalu di poin yang kelima, menambah energi untuk memulai hari. Berbeda dengan makanan tinggi gula yang membuat energi cepat turun ya, atau sugar crash, telur rebus ini memberikan pasokan tenaga yang stabil. Kombinasi protein, lemak sehat, vitamin B dan mineral di dalamnya ini membantu menjaga stamina lebih lama. Sangat cocok bagi pekerja maupun pelajar yang membutuhkan fokus tinggi ya. Poin keenam, menjaga kesehatan tulang. Nutrisi yang terdapat di telur rebus itu, yang terdapat di telur itu mengandung vitamin D dan fosfor ya. Jadi ini tidak hanya penting bagi orang dewasa, tetapi juga bagi ibu hamil untuk mendukung perkembangan tulang dan gigi janin ya. Buat bumil kayaknya boleh dicoba ya. Kalau misalkan sekarang kamu lagi stay ya,
bermanfaat lah ya. Ngasih tips ini. Terus juga memperkuat daya tahan tubuh. Telur kaya akan selenium, vitamin A dan vitamin B12 yang krusial bagi sistem imun. Dan selenium ini melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Sedangkan vitamin A ini menjaga jaringan tubuh tetap sehat dan terlindungi dari infeksi. Jadi dengan konsumsi yang seimbang dan pengolahan yang tepat, manfaat rutin sarapan telur rebus dapat dirasakan dalam jangka panjang demi menunjang kualitas hidup yang lebih sehat dan produktif. Jadi besok-besok untuk sahabat Mula Tuli yang memang gak mau ribet sarapannya, boleh deh tuh ya. Sarapan dimulai dengan telur rebus, cukup 2 butir telur di pagi hari. Ya, ini bisa menahan rasa lapar kamu sampai siang hari gitu ya. Dan banyak juga manfaat lainnya. Oke, selamat mencoba sekali lagi. Kalau dulu bangun tidur disuruh makan, sekarang nahan tidur biar bisa makan. Semoga ya sehat-sehat ya bersama teman-teman.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Bu, badan Ali kok panas ya?
3: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
2: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
4: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganannya terlambat, fatal akibatnya.
5: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN! Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN, gratis, yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
7: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren.
8: Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
9: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
7: Iya, Pak.
1: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
10: Mulai harimu

sekaligus nanti bakal pamit ya. Untuk info perakiran cuaca hari ini seputar Rangkas Bitung, Warung Gunung, Cibadak dan sekitarnya, ini menurut BMKG akan diguyur hujan ringan di 24 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan 60 sampai dengan 95%. Jadi untuk kamu yang mungkin sudah prepare dari pagi karena tahu kalau sore itu suka hujan, aman ya untuk pulang pas jam pulangnya. Jadi gak bakalan ada hambatan, gak bakalan ada drama dulu harus nungguin hujan reda. Jadi jangan lupa sekali lagi untuk sahabat Mula Tuli yang setiap paginya suka lupa pulang kerja, langsung aja masukin tuh payung ataupun jas hujannya, masukin atau disiapkan dekat dengan tas yang mau dibawa ke tempat kerja gitu ya. Thank you sekali lagi untuk kamu yang sudah stay dari pagi sampai detik ini. Kita bakal ketemu lagi besok di acara dan jam yang sama. Akhir kata Nafis pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Sini.
3: Nyari apa sih?
2: KTP gua di mana ya?
3: KTP.
4: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
5: Oh, iya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Lebih.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multa Tule FM. Lebak banget.
1: Ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah seperti aja sih, itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
3: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
4: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
5: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
7: Cerdas, informatif, dan solutif.

0: elah si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
1: Kamu tersemuda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Nggak pantas. Pasar semuda seperti ini nggak sopan. PTDH kamu ya.
2: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Abdi Negara Nomor 1 Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Nah, selamat siang sahabat Multatuli. Diawali oleh lagu Danila dengan Berdistraksi ya. Evolan dari hadir kembali di ruang dengar sahabat Multatuli, tentunya di Multatuli hari ini bertepatan di tanggal ke-18 bulan Mei 2026. Hari Senin ya, selamat hari Senin sahabat Multatuli. Ditemani lagu apik dan juga informasi menarik. Mengimbau juga untuk sahabat Multatuli untuk yuk tengok yuk sosial medianya Multatuli FM, baik di TikTok ya ataupun Instagram dan juga Facebook di @Multatuli FM. Tinggal searching-searching aja. Menyapa Anda yang sedang beristirahat siang atau mungkin baru selesai beristirahat siang dari di tempat aktivitas atau masih bersantai di rumah ya. Akan banyak sekali lagu-lagu apik dan juga informasi-informasi yang sudah disiapkan untuk menemani sahabat Multatuli di siang hari ini. Yang sedang sakit nih, aduh ya, segala terasa, apalagi untuk sahabat Multatuli mungkin yang beranjak dari remaja, dewasa, dan hampir manula, mungkin tetap semangat ya. Apapun yang kita rasakan, jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan ya sahabat Multatuli. Oh ya, ada yang tadi makan terus lupa untuk minum. Yuk sekarang ambil gelasnya, dekati dispensernya ya. Asupan 2 liter sehari itu akan membuat metabolisme tubuh kita menjadi lancar. Dan tentunya ini akan menjadi satu hal yang kecil tapi bisa berdampak besar ya, tentunya untuk bisa mendorong kesehatan kita ke arah yang lebih baik lagi. Oke ya sahabat Multatuli, jangan kemana-mana dulu, ada beberapa lagu dan juga commercial break yang akan lewat, seperti yang satu ini dari Titi DJ dengan Takkan Ada Cinta Yang Lain.

sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 0877-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Indonesia ternyata makin pesat dan Bank Indonesia mencatat transaksi pembayaran digital terus meningkat tajam, terutama penggunaan QRIS dan mobile banking ya. Nah, kalau kita sudah jangankan hal besar deh ya untuk transaksi keuangan, hal kecil saja jajan aja dengan nilai pembayaran nominal yang tidak seberapa gitu, belasan ribu, puluhan ribu gitu. Sekarang sudah mulai familiar, sudah sangat masif sekali ya sahabat Multatu penggunaan, terutama penggunaan QRIS ya dan mobile banking ini. Bahkan transaksi digital di tahun ini diprediksi naik signifikan karena masyarakat makin nyaman nih menggunakan pembayaran non tunai, dan untuk pedagangnya pun tidak harus menyediakan kembali kalian biasanya sepertinya uang kembali gitu, uang receh. Untuk sebagian orang, dompet sekarang bukan lagi tempat uang tunai ya sahabat Multatuli, tapi tempat kartu dan juga smartphone. Ini dua hal yang tidak boleh ditinggalkan ya sahabat Multatuli. Kita mungkin bisa ketinggalan dompet, tapi tidak bisa kehilangan smartphone kadang-kadang ya, karena di situ biasanya ada bankingnya, jadi gampang untuk bertransaksi meskipun tidak bawa dompet. Nah, berbicara tentang teknologi, sahabat Multatuli, perkembangan artificial intelligence atau AI juga makin ramai dibahas ya, dan banyak pihak memprediksi AI ini akan membawa perubahan yang sangat besar dalam dunia kerja, pendidikan, bahkan industri kreatif dalam beberapa tahun ke depan. Supaya aman nih, sahabat Multatuli ya, saat transaksi digital, hal yang pertama dilakukan ingat jangan pernah memberikan kode OTP kepada siapapun ketika kita mau login ataupun membuat akun gitu ya, dan gunakan password berbeda untuk setiap aplikasi yang penting. Hati-hati ya, juga aktifkan verifikasi dua langkah dan hindari login mobile banking lewat wifi publik. Hati-hati ketika sahabat Multatuli menggunakan wifi publik, mungkin di sembarang tempat ya, itu bisa menjadi cara si peretas-peretas ini untuk bisa membobol data kita. Nah, karena seperti yang kita tahu, kejahatan digitalnya makin canggih ya sahabat Multatuli ya. Jadi kita juga harus semakin cerdas gitu ya, tidak menutup diri kita dari perkembangan zaman. Dan untuk kamu nih yang sekarang sedang mempelajari skill baru misalkan, ini waktu yang tepat untuk mulai belajar editing video, desain digital atau AI tool sederhana gitu ya, karena pejuang kerja digital terus berkembang seiring berkembang berjalannya waktu. Setelah beberapa jeda berikut ini kita juga masuk ke info lainnya sahabat Multatuli, dan ada salah satu info nih untuk sahabat Multatuli yang mungkin punya usaha ataupun punya komunitas ya yang ingin diperkenalkan kepada warga masyarakat Lebak. Apalagi sekarang aku lihat nih di Car Free Day sekarang ya, yang berjualan itu rata-rata anak muda loh ya, luar biasa gitu, jiwa entrepreneurnya sangat amat terasah gitu ya. Nah, kamu bisa join bersama 89 Multatuli Radio yang ingin memperkenalkan produk, entah itu produknya, baik itu produk jualan, produk jasa dan lain sebagainya ya. Kalian bisa bergabung bersama kami, kami sediakan wadah di sini untuk kalian bisa mempromosikan atau memperkenalkan usaha-usaha apa saja yang sedang digeluti, dan juga semoga ini bisa menjadi inspirasi terhadap yang lainnya ya di seluruh Kabupaten Lebak gitu, membuka inspirasi. Boleh kalian gabung bersama kami di sini. Insya Allah kita akan menjalankan program ini setiap hari Sabtu dan juga Minggu ya. Dan untuk kamu yang tertarik untuk memperkenalkan produk maupun jasa dan lain sebagainya gitu ya, di 0811 8068 900. Kalau nggak, datang langsung deh, kita ngobrol-ngobrol di sini ya sahabat Multatuli. Jadi sekali lagi untuk kamu nih yang punya produk, yang jualan, yang baru mulai merintis usaha gitu ya di Kabupaten Lebak ini, boleh bergabung bersama kita di sini 89 Multatuli FM ya. Kita juga pengen tahu dong kiat dan juga tips-tipsnya sampai kamu bisa berkecimpung di usaha yang sedang kamu geluti sekarang ini. Ya, makin banyak ya sekarang anak-anak muda yang melek entrepreneur gitu, yang lebih menjanjikan, karena sekecil apapun bisnis yang kamu jalankan, kamu adalah bosnya gitu ya. Oke, tetap di 89 Multatuli FM.

0: ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api?

warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak

Shake, shake sound, shake, shake, shake sound, shake, shake, shake, satu dua, shake, shake, shake, shake sound, 89.1 Tuli Radio. Radio cerdas, informatif, dan solutif. Selamat siang. Masuk aja gak apa-apa. Sedang test drive ini. Ya. Ada yang dibantu? Oke. Okay.

0: ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif.

0: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurang...
1: Untuk para penonton live Mbak Jungko pada malam hari ini, ketikkan nama kamu...
2: Mat, ngapain lu tengah malam? Cek-cek kodam segala.
3: Habis. Udah masang berkali-kali, kalah lagi.
2: Wah, Mat, gila lu. Judol lu. Gak boleh tahu, pemerintah lagi gencar-gencarnya nyaranin supaya kita gak main judi online. Gila lu, parah sih, Mat.
3: Habis gue nyari kemana lagi? Motor gue habis, HP gue bingung nih, gimana lagi?
2: Ya elah, makin lama, Mat, barang-barang lu makin habis.
4: Sahabat Multatuli, judi online membawa bahaya dan dampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan kita. Kesehatan mental yang terancam, stres berat, kecanduan, kecemasan, terlilit hutang, masa depan hancur, bahkan meningkatkan resiko bunuh diri. Judi online bukanlah jalan keluar, apalagi tempat mengadu nasib. Yuk, bentengi diri kita, lindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Lah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
6: Kamu rasa muda sudah bersifat seperti ini, apalagi kalau kamu jadi tua. Nggak pangkas. Rasa muda seperti ini nggak sopan. PTDH kamu ya.
7: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Sini.
9: Nyari apa sih?
8: KTP gua di mana ya?
9: KTP.
10: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
8: Oh, iya.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
11: Baby, take my... Check, sound check.

89.4 Radio, cerdas, informatif, dan solutif. Masih dipancarluaskan dari Jalan Abdi Negara 1 Rangkas Bitung, Lebak, Banten, sahabat Multatuli.

Kembali 89 Total Radio, cerdas, informatif, dan selektif. Yes, sudah bisa lagi kita bercengkrama di Multatuli siang hari ini ya, sahabat Multatuli. Oke, yang baru bergabung di menit ke-7 di jam 2 siang ini, sahabat Multatuli. Selamat bergabung bersama kami, Faulundari. Tentunya menyapa dan menemani sahabat Multatuli sampai beberapa jam ke depan ya. Dan berhubung tadi deh, coba Eva Wulandari memanggil sahabat-sahabat Multatuli tercinta ya, yang ada di luar sana, boleh diinfokan bagaimana nih suaranya, outputnya dari kami di sini apakah terdengar jelas dan makin baik ya. Coba yuk di 08 11 8 0 6 8 900, dimohon partisipasinya, dimohon besarkan volumenya, apakah sudah sesuai dengan yang kita harapkan gitu ya, siaran radio kita tercinta ini, sahabat Multatuli. Satu lagu Kesha Levronka, lagu terbaru Pelarian ya. Aduh, jangan dijadikan pelarian segala sesuatunya, tapi kalau pelariannya ke arah yang positif sih oke ya, sahabat Multatuli. Misalkan kita sedang menghadapi permasalahan nih, kita tidak tahu apa yang harus dilakukan, jalan keluarnya seperti apa dan bagaimana, mungkin berlari atau mencari pelarian akan lebih baik sedikit, membantu gitu ya, memberikan kita jeda waktu, memberikan kita space supaya kita bisa berpikir nih, siapa tahu dengan kita mengabaikan permasalahan itu sejenak, bukan berarti mengabaikan tidak mencari, tidak berikhtiar ya, tapi mencari space, mencari ruang untuk kita supaya meredakan lelah gitu ya dalam menghadapi permasalahan, sehingga nanti timbul inspirasi maupun timbul ide-ide ataupun timbul solusi yang bisa meredakan atau yang bisa menjadi jalan keluar dari permasalahannya itu sendiri ya. Nah, kalau bisa sih untuk sahabat Multatuli yang sekarang mungkin sedang memendam banyak kekecewaan, banyak permasalahan, sebaiknya pilih salah satu orang yang dipercaya tentunya ya, yang betul-betul bisa memposisikan diri sebagai pendengar gitu ya. Kadang memang setiap orang yang sedang bermasalah itu atau menghadapi kesulitan itu bukan ingin diberikan solusi secara gamblang atau advice gitu ya, atau nasihat, tapi sekedar didengarkan pun beban bisa lebih terangkat gitu ya, dan kita bisa kembali mencari solusi ataupun bisa mencari jalan keluar yang kita harapkan. Seperti itu ya sahabat Multatuli. Jadi apapun yang sedang dihadapi setiap orang ya, namanya manusia ya, hidup di dunia pasti di dunia itu ladangnya masalah ya gak sih sahabat Multatuli ya. Tapi tidak perlu juga kita berputus asa sebesar apapun masalahnya. Cukup luangkan waktu, jeda sejenak gitu, supaya kita bisa berterima kasih kepada diri sendiri karena sudah kuat, sudah hebat sampai dengan detik ini. Nah, ada ya permasalahan apa yang mau curhat-curhat mungkin ya? Boleh ya, kru Multatuli FM membuka lebar-lebar kesempatan untuk sahabat Multatuli berbagi perasaan ya. Ingin selalu hadir di setiap suasana sahabat Multatuli dimanapun berada. Dan ada yang sedang pusing mungkin, aduh aku makin kesini berat badanku semakin naik, seperti yang Eva Wulandari alami sendiri, padahal sih jajannya gak banyak-banyak ya atau makannya juga gak banyak-banyak, tapi memang berat badan ini sahabat Multatuli ya terpengaruh juga, bisa jadi usia ya sahabat Multatuli ya, karena tidak dipungkiri usia 30 tahun ke atas itu biasanya memang sudah mulai

ingin juga bisa memiliki potensi besar dalam membantu proses penurunan berat badan, sahabat Multatul ya. Dan penelitian ini mengungkapkan paparan suhu dingin secara rutin ini dapat mempercepat pembakaran kalori dan mengurangi lemak tubuh. Ada studi yang melibatkan 47 orang dewasa dengan obesitas menemukan paparan suhu dingin secara rutin ini dapat membantu pembakaran lemak, dan penelitian ini dilakukan oleh University of Nottingham bersama Leiden University Medical Center atau LUMC di Belanda. Dan para peneliti membagi peserta menjadi dua kelompok nih. Satu kelompok memakai rompi dan ikat pinggang berisi kantong gel dingin selama 2 jam setiap pagi ya. Adapun kelompok lainnya menjalani aktivitas seperti biasa tanpa perlakuan khusus. Dan rompi ikat pinggang tersebut berisi gel pack yang telah didinginkan semalaman di freezer dan dipertahankan pada suhu sekitar 15 derajat Celcius. Nah, setelah 6 minggu, peserta yang memakai rompi dan ikat pinggang mengalami penurunan berat badan sekitar 0,9 kg. Ingat, 6 minggu sebesar penurunannya ini, penurunan berat badannya ini sekitar 0,9 kg ya. Yang sebagian besar adalah lemak tubuh. Sebaliknya, kelompok kontrol tidak mengalami penurunan berat badan dan malah bertambah sekitar 0,6 kg. Helen Budge dari University of Nottingham ini juga merupakan salah satu penulis studi ini menyebut paparan suhu dingin setiap hari dapat mengaktifkan brown fat atau jaringan lemak yang berfungsi membakar kalori untuk menghasilkan panas. Dan ia berpendapat bahwa memakai rompi dingin dapat melatih brown fat agar lebih efektif untuk memberikan efek positif terhadap kadar lipid, glukosa, serta peradangan dalam tubuh, sahabat Multatuli. Dan semua faktor ini berperan penting dalam pencegahan penyakit jantung dan masalah kesehatan lainnya. Nah, saat ini para peneliti juga sedang menyelidiki apakah bentuk paparan suhu dingin lainnya seperti mandi air dingin bisa memberikan manfaat serupa atau tidak ya. Dan kembali mereka melakukan studi terpisah terhadap 34 perempuan di Belanda untuk memantau efektivitas mandi air dingin ya. Dan dibagi dua kelompok juga, setengah dari jumlah peserta diminta mandi dengan pengaturan suhu terdingin selama 90 detik setiap pagi. Dan ia juga mengingatkan tapi ya, berenang di air dingin tidak dapat dibandingkan secara langsung karena ada banyak faktor lain seperti mengalami shock saat melompat ke kolam air dingin dan lain sebagainya. Dan memang kadang kita juga ada pernah mungkin ya mendengar bahwa minum air es tanpa campuran apapun itu akan lebih banyak membakar kalori dibandingkan dengan air minum biasa gitu, air mineral biasa. Nah, ini juga sepertinya sama diterapkan ya sahabat Multatuli. Selain membantu menurunkan berat badan, mandi air dingin juga memiliki beberapa manfaat kesehatan lainnya, membantu menenangkan kulit yang gatal gitu ya, membuat tubuh lebih segar dan lebih fresh gitu, meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi nyeri otot setelah olahraga, dan menjaga rambut dan juga kulit, kemungkinan membantu penurunan berat badan. Ini masih kemungkinan. Namun perlu diingat ya, mandi air dingin tidak selalu cocok untuk semua orang, jadi tidak semua orang bisa menggunakan treatment ini. Jika tubuh sedang dalam keadaan dingin atau sedang sakit, mandi air dingin justru bisa memperburuk kondisi, apalagi lagi flu misalkannya dipaksa, janganlah ya, nanti lebih parah flu-nya. Ini juga memperlambat proses pemulihan gitu ya. Kalau yang lagi sakit jangan dulu dicoba. Tapi memang ya, air mandi air dingin itu bisa menyegarkan ya sahabat Multatuli. Nah, dari mau coba-coba gitu ya, atau yang pegel-pegel rendam kakinya di air dingin itu juga biasanya efeknya luar biasa gitu dalam menyembuhkan atau meringankan efek dari pegal-pegal itu sendiri. Oke, informasi tadi, informasi kesehatan semoga bermanfaat. Yang endut-endut gitu ya, yang gempal-gempal dan gemoy-gemoy seperti aku mau mencoba mandi di air dingin. Jangan dicampur dengan sirup aja ya, nanti malah tambah besar karena ada kandungan gulanya. Tetap di 89.1 FM ya. Satu lagu akan Eva Wulandari hadirkan Delantis dengan Bunga Maaf.

0: Tuổi FM.
1: Here we go.

0: Peace, everybody.
1: Bu, badan Ali kok panas ya?
2: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
1: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
3: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat fatal akibatnya.
4: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Bikin kopi sambil dengerin radio, cocok nih kayaknya.
6: Ya sahabat Multatuli, selamat siang, selamat beraktivitas di siang-siang, kayaknya enak nih ya sambil ngopi. Tapi sebelum ngopi, Mayer punya informasi ini terkait dengan menjaga imun ya. Karena kita tahu bahwa musim sekarang ini seringkali membawa perubahan cuaca yang cepat ya, dan itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Tapi ada kabar baik nih ya sahabat Multatuli, kita bisa melakukan banyak hal untuk menjaga imunitas kita agar tetap kuat ya. Pertama, mari kita mulai dari pola makan dulu nih yang terlebih dahulu. Jadi konsumsi makanan bergizi ini penting ya, karena nutrisi yang tepat nih akan memberikan tubuh kita kekuatan ya, kekuatan untuk melawan berbagai penyakit. Jangan lupa juga olahraga ya sahabat Multatuli, karena rutin bergerak dan beraktivitas fisik tidak hanya membuat tubuh kita sehat, tapi juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Dan pastikan juga kita mendapatkan waktu tidur yang berkualitas ya setiap malam. Jadi jangan lupa minum air putih yang cukup agar tubuh kita tetap terhidrasi. Si ya, tetap di 89 Multatuli FM, cerdas informatif dan solutif.
2: Wah, dahsyat.
1: Bu, kenapa sih berisik amat dari tadi?
7: Ini loh nak, ada program pemberian makanan bergizi untuk keluarga yang beresiko stunting.
1: Ih, apaan tuh?
7: Namanya Dahsyat.
1: Hah? Dahsyat?
8: Dahsyat, Dapur Sehat Atasi Stunting, merupakan salah satu bentuk intervensi stunting dengan cara pemberian makanan bergizi kepada keluarga beresiko stunting dengan memanfaatkan bahan pangan lokal. Dengan Dahsyat, kita tingkatkan kualitas gizi masyarakat dalam rangka mempercepat upaya penurunan stunting. Melalui Dahsyat, kita dapat meningkatkan pengetahuan tentang gizi dan pelatihan bagi keluarga beresiko stunting. Dengan Dahsyat, dapat meningkatkan keterampilan kelompok usaha keluarga dan masyarakat. Dengan Dahsyat, dapat mengolah, mendistribusikan, dan memasarkan makanan bergizi seimbang. Melalui Dahsyat, kita bisa selamatkan ibu hamil, ibu menyusui, baduta, dan balita dari bahaya stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Dalduk KB Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kabupaten Lebak, bekerja sama dengan Radio Multatuli FM.

89.9 Radio kembali cerdas informatif dan solutif di Multatuli FM. Ada Baby Romeo dengan featuring Tata Janeta, Bawalah Cintaku. Bawa aku kemanapun kau mau ya. Apalagi kalau ke tempat jajanan gitu, bukan lagi itu mah ya. Cewek-cewek, perempuan-perempuan Indonesia itu tidak lepas dari, tidak bisa lepas dari yang namanya snack, kudapan-kudapan ya. Baik itu yang tradisional ataupun yang kekinian ya. Dan selamat bergabung untuk Anda yang baru saja menemukan frekuensi kami di 89.1 FM. Kalian juga bisa mendengarkan siaran radio kami lewat streaming ya di @multatuli FM tentunya. Oke, sahabat Multatuli, meski kondisi pasar saham sedang berfluktuasi nih ya, sekarang ekonomi Indonesia disebut masih cukup stabil dengan pertumbuhan yang terus dijaga pemerintah dan konsumsi masyarakat yang tetap kuat. Nah, banyak pelaku UMKM juga mulai memanfaatkan platform digital untuk meningkatkan penjualan, mulai dari jualan makanan rumahan atau thrift shop ya, fashion dan lain sebagainya, sampai produk kerajinan lokal loh dia. Di Kabupaten Lebak sendiri, di Rangkas Bitung sendiri banyak sekali UMKM-UMKM yang merintis gitu ya, atau bahkan sekarang masih terus eksis bahkan besar ya. Dan ini menjadi salah satu hal yang menyenangkan, yang membanggakan. Ternyata memang dunia wira usaha itu selalu menjanjikan ya. Dan tentunya ini juga menjadi salah satu hal mungkin alternatif atau jalan keluar untuk sahabat Multatuli yang ingin keluar dari situasi ekonomi yang begini-begini aja gitu. Nah, kalau misalkan punya usaha kecil, ada sedikit yang bisa dilakukan untuk bisa meningkatkan penjualan, menambah nilai jual branding kita sendiri, produk kita sendiri ya sahabat Multatuli. Misalkan hal kecil saja, membalas chat pelanggan dengan cepat. Aku paling suka ketika membeli online gitu ya, baik itu delivery maupun pick up gitu ya, membalas chat dengan cepat dari penjualnya itu salah satu hal yang menyenangkan. Apalagi aku orangnya cerewet gitu, dalam artian cerewet tuh aduh menunya apa aja gitu kalau misalkan makanan ya, atau mungkin kalau misalkan membeli produk minusnya apa saja atau mungkin plusnya apa saja seperti itu ya. Dan platform sosial media juga berpengaruh ya sahabat Multatuli, apalagi di platform TikTok banyak sekarang ya review-review makanan, review tempat usaha, apapun sekarang larinya untuk memperkenalkan atau untuk membranding produknya itu di platform TikTok ya sahabat Multatuli. Nah, kadang pelanggan membeli bukan hanya karena produknya bagus gitu ya, tapi pelayanan juga ramah, itu menjadi nilai plus yang luar biasa. Jangan takut juga ya sahabat Multatuli memulai usaha kecil, karena bisnis besar juga awalnya tuh dari langkah sederhana ya sahabat Multatuli. Oke, tetap semangat untuk para pejuang cuan di hari ini ya, dan untuk kamu juga nih yang mempunyai usaha-usaha kecil yang ingin disupport dengan Multatuli FM, boleh deh ya, yuk kita podcastan gitu untuk memperkenalkan produk-produk yang kamu jadikan lahan usaha ini. Ya, Multatuli FM selalu mendukung UMKM-UMKM di seputaran Kabupaten Lebak tentunya ya, yang ingin memperkenalkan produknya gitu ya, yang ingin mengenalkan, berbagi ilmu tentang wirausaha ini, dengan tentang entrepreneur ini gitu ya. Boleh yuk gabung di 0811 8068 900, silahkan untuk sahabat Multatuli ya, terbuka kesempatan lebar deh, atau DM kami juga di @multatulifm baik melalui Instagram maupun TikTok ya. Yuk kita bareng-bareng majukan UMKM Kabupaten Lebak. Dan tetap di 89.1 Radio, cerdas informatif dan solutif. Semoga ini juga menjadi salah satu wadah untuk sahabat Multatuli untuk melebarkan sayapnya di perbisnisan, baik itu kuliner ya, produk-produk fashion, dan juga tidak hanya itu, untuk komunitas-komunitas yang ada di seputaran Rangkas Bitung ada apa aja sih ya. Aku juga sebetulnya pengen tahu nih, selain di bidang, ada bidang musik, otomotif gitu ya dan lain sebagainya. Yuk perkenalkan komunitas kamu ke halayak ramai, supaya ini juga menjadi salah satu hal ya untuk kaula muda, untuk yang muda-muda gitu ya,
untuk bisa menghabiskan waktunya di arah yang lebih positif, ke arah yang lebih positif ya. Kalau kita masuk komunitas, kita kan bisa berbagi ilmu. Misalkan komunitas otomotif atau mungkin komunitas elektronik ya, atau mungkin juga yang senang musik dan lain sebagainya, boleh deh. Dan punya paguyuban apa gitu ya, silahkan di DM saja ke kami sini gitu ya. Ingin berbagi cerita bersama rekan-rekan sahabat Multatuli lainnya di seluruh penjuru Kabupaten Lebak, ayo datang ke Multatuli FM ya. Oke, sudah di jam 2 lewat 37 menit sahabat Multatuli. Tadi juga apa namanya, di siang hari ini ya, aku sedikit lihat-lihat berita cuaca dari BMKG ya, masih berpotensi hujan mendung-mendung cantik. Kemarin kalau tidak salah di daerah Pandeglang hujan besar ya. Kemudian kalau di Rangkas ini sih agak-agak mendung gitu, tapi hujannya tidak begitu. Nah, hati-hati, ini juga mulai nih musim pancaroba, jaga kesehatan selalu, jangan lupa untuk selalu minum air putih ya. Nah, sekira pekerjaan hari ini berat, istirahat beberapa menit mungkin dari layar komputer atau laptop kamu ya, istirahatkan matanya dulu supaya lebih segar lagi nih. Bentar lagi jalan pulang gitu. Yang masih sibuk-sibuk, jangan khawatir, banyak sekali lagu yang akan kita putarkan ya. Kamu juga boleh request deh, boleh di WhatsApp kita ya sahabat Multatuli. Yuk kita ngobrol-ngobrol sejenak juga boleh ya. Oke, satu lagu kembali hadir, Demi Lovato dengan Heart Attack.

warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Iya, sahabat Multatuli, tidak terasa kita sudah sampai nih ya di penghujung acara hari ini. Terima kasih untuk seluruh pendengar setia Multatuli FM yang sudah menemani dari awal sampai akhir ya. Semoga informasi hari ini bisa menambah wawasan, semangat, dan inspirasi untuk menjalani aktivitas di hari ini. Tadi sudah ngobrol-ngobrol seru juga ya tentang kondisi ekonomi terbaru, terus tentang perkembangan teknologi digital, juga peluang usaha, kesehatan, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting tetap jaga semangat dan pikiran positif ya sahabat Multatuli, karena hari yang baik itu selalu dimulai dari energi yang baik. Dan siapa tahu gitu ya, besok itu akan menjadi hari yang lebih baik lagi. Dan kita usahakan, kita upayakan, tentunya hal-hal baik juga menghampiri kita di setiap harinya. Eva Wulandari pamit undur diri, tetap dengarkan Multatuli FM, radionya informasi, inspirasi, dan musik terbaik untuk sahabat Multatuli semua ya. Sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga saran dan kritik, silakan di WhatsApp kami atau DM di Instagram @multatulifm ya. Tetap di 89 Multatuli FM, karena setelah ini juga akan ada program-program acara lainnya sampai nanti di tengah malam ya sahabat Multatuli. Oke, kita akhiri dengan Juicy Lucy. Lantas tetap di 89. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei,

0: Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh! Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Cuy, ada pesan masuk tuh.
3: Wait, apa nih? Silahkan isi data lanjutan terkait pinjaman Anda di aplikasi Aku. Apa nih? Perasaan gue gak minjam uang di aplikasi deh.
4: Sahabat Multatuli, data pribadi seperti nomor ponsel, alamat, hingga NIK KTP rentan dan bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman online atau pinjol. Melalui Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah telah menyiapkan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau SLIK OJK untuk melakukan pengecekan apakah datanya telah digunakan orang lain untuk pengajuan pinjol atau tidak. Pengecekan dapat dilakukan dan diadukan dengan mendatangi kantor OJK terdekat atau bisa melalui pengajuan online dengan cara buka laman idepku.ojk.go.id, pilih menu pendaftaran dan isi data yang diminta. Kemudian, isi formulir SLIK OJK dan pastikan semua informasi dan data diisi dengan benar. Klik ajukan permohonan dan tunggu beberapa menit. Kemudian, kita akan melihat data rinci pinjaman dan kredit yang menggunakan data kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
6: Waktu sholat asar telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah kamu?
1: Tahukah kamu?
0: Tahukah kamu?
2: 18 Mei, Hari Museum Internasional. 18 Mei tahun 1978, untuk pertama kalinya diperingati Hari Museum Internasional. Penetapan Hari Museum merupakan isi resolusi yang dikeluarkan International Council of Museums atau Dewan Museum Internasional dalam sidangnya ke-12 di Moskow. Menurut resolusi tersebut, penetapan Hari Museum Internasional bertujuan untuk lebih menarik perhatian masyarakat terhadap aktivitas museum sebagai alat pertukaran dan pengayaan budaya, serta untuk membangun pemahaman dan perdamaian di antara masyarakat dunia.
3: More music, more 89 FM hits. Hey, listen, this is new hit music non-stop. Every day, every night. Non-stop 89 FM.
4: Musik api, info menarik.
3: This is 89 FM hits.

0: lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh. Sini.
5: Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
5: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
6: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: lah, seibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
1: Kamu besar semuda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas. Besar semuda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
2: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang pembatasan waktu operasional angkutan barang khusus tambang di wilayah Kabupaten Lembang. Terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2025, pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan bahwa waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang yaitu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan pada ruas jalan di daerah. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang yang meliputi tanah, pasir, batu, gamping atau batu kapur, batu bara, dan atau hasil tambang lainnya. Pembatasan kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati. Setiap orang yang menggunakan angkutan barang khusus tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil atau petugas dinas yang memiliki surat tugas. Denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh tim pengawasan dan penertiban. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikenakan paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak sebesar 24 juta rupiah per kendaraan. Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan berdasarkan hasil rapat tim pengawasan dan penertiban yang dituangkan dalam berita acara. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan surat ketetapan denda. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan ke rekening kas umum daerah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak.
4: Rudi, kamu lihat berita tadi nggak? Ada peringatan dini tentang potensi bencana alam di daerah kita.
5: Iya, aku lihat. Penting banget ya. Kita harus siap-siap nih.
4: Betul. Peringatan dini itu bisa memberi kita waktu untuk bersiap, sehingga kita bisa mengurangi resiko dan dampaknya.
5: Terus kita harus ngapain ya?
4: Pertama, kita harus mengumpulkan barang-barang penting. Misalnya nih, dokumen, obat-obatan, dan makanan darurat.
5: Oke. Jangan lupa juga kan untuk membuat rencana evakuasi.
4: Iya, tepat. Bener, Rud. Kita harus tahu jalur evakuasi dan tempat aman. Selain itu, penting juga untuk tetap mengikuti informasi terkini dari pemerintah. Kita juga bisa ajak keluarga dan tetangga untuk siap-siap, ya nggak? Semakin banyak yang bersiap siaga, semakin aman kita semua.
6: Sahabat Multatuli, kesadaran dan persiapan bersama itu kunci untuk menghadapi bencana. Bencana bisa datang kapan aja. Jangan tunggu sampai terlambat. Ikuti peringatan dini dari pemerintah dan lakukan persiapan. Siapkan rencana evakuasi dan barang-barang penting. Bersama, kita bisa mengurangi resiko dan menjaga keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak khususnya dan masyarakat Kabupaten Lebak umumnya, mari kita laksanakan langkah-langkah konservasi energi berdasarkan surat edaran Bupati Lebak nomor 912/610/PEM/2022. Yang pertama, menggunakan peralatan dan teknologi hemat energi, yaitu memilih peralatan pemanfaatan energi yang sudah menerapkan standar kinerja energi minimum atau SKEM atau berlabel tanda hemat energi. Berikutnya, menggunakan lampu hemat energi dengan densitas daya lampu maksimum 7,53 watt per meter persegi sesuai SNI 6197/2020. Yang kedua, terkait manajemen operasional, yaitu mengatur temperatur air kondisioner atau AC pada suhu 25 derajat. Matikan AC 30 menit sebelum jam kerja berakhir. Matikan komputer jika meninggalkan ruang kerja lebih dari 30 menit. Mencabut stop kontak saat peralatan elektronik tidak digunakan. Mengatur saklar berdasarkan kelompok area atau zonasi sesuai dengan pemanfaatan ruangan. Yang ketiga, memanfaatkan kondisi lingkungan, yaitu memaksimalkan pencahayaan alami dalam ruangan, memaksimalkan ventilasi alami untuk gedung tidak ber-AC. Terakhir, memaksimalkan vegetasi di sekitar gedung. Mari kita lakukan langkah-langkah kecil ini secara kontinu dengan disiplin, sehingga kita bisa berkontribusi untuk negara yang kita cintai. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Untuk para penonton live Mbak Jungko pada malam hari ini, ketikkan nama kamu.
3: Eh Mat, ngapain lu tengah malam cek-cek kodam segala?
4: Habis, udah masang berkali-kali, kalah lagi.
3: Wah Mat, gila lu, judol lu. Gak boleh tahu, pemerintah lagi gencar-gencarnya nyaranin supaya kita gak main judi online. Gila lu, parah sih Mat.
4: Habis gue nyari kemana lagi? Motor gue habis, HP gue bingung nih, gimana lagi?
3: Ya elah, makin lama Mat, barang-barang lu makin habis.
5: Sahabat Multa Tuli, judi online membawa bahaya dan dampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan kita. Kesehatan mental yang terancam, stres berat, kecanduan, kecemasan, terlilit hutang, masa depan hancur, bahkan meningkatkan resiko bunuh diri. Judi online bukanlah jalan keluar, apalagi tempat mengadu nasib. Yuk, bentengi diri kita, lindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multa Tuli FM.
6: Halo sahabat Multa Tuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.

0: sahabat Muka Tuli, musik juga mampu menata kembali perasaan seseorang dan bisa memperbaiki mood seseorang. Putarlah musik-musik kesayangan Anda untuk didengarkan sambil mengerjakan pekerjaan yang lain.
1: Cerdas, informatif, solid.

0: akhirnya ini dia nih datang juga. Wow, moga selera banget ya.
1: Kalau ini aku tahu, gado-gado.
0: Bedanya, ini tuh lontong nggak kayak biasanya. Ini talas.
2: Kalau ini namanya kaledo. Ini emang pas sih kalau dimakan sama singkong. Enak banget. Dari sagu ya?
0: Iya, ini tuh sagu. Cocok kan kalau dimakan sama ikan kuah kuning? Itu namanya papeda.
1: Rasanya luar biasa.
0: Nih coba ini, bite biluhuta. Enak banget dari jagung. Pecah di mulut, mekar di hati.
3: Kita kaya aneka pangan sumber karbohidrat seperti jagung, singkong, sagu, dan umbi-umbian lainnya. Protein hewani dan nabati, sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah. Pangan lokal kita kaya akan serat dan menyehatkan. Ingat, semakin beragam makanan yang kita konsumsi, maka semakin lengkap pula zat gizi yang masuk ke dalam tubuh kita. Mau kenyang dan sehat? Yuk kita konsumsi pangan lokal yang ada di sekitar kita.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Bu, badan Ali kok panas ya?
6: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
5: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
7: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganannya terlambat, fatal akibatnya.
8: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air. Menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
3: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
3: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
4: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Senada Sangga, sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
4: Mari kita standarkan data.
2: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Dr. Hajah Anik Sakinah, MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Lebak. Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat

waktu dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. 1peta.lebakkap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. opendata.lebakkap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. 1data.lebakkap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. data.lebakkap.go.id merupakan portal khusus sangga data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

0: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Rudy, kamu lihat berita tadi nggak? Ada peringatan dini tentang potensi bencana alam di daerah kita.
2: Iya, aku lihat. Penting banget ya. Kita harus siap-siap nih.
1: Betul. Peringatan dini itu bisa memberi kita waktu untuk bersiap, sehingga kita bisa mengurangi resiko dan dampaknya.
2: Terus kita harus ngapain ya?
1: Pertama, kita harus mengumpulkan barang-barang penting. Misalnya nih, dokumen, obat-obatan, dan makanan darurat.
2: Oke. Jangan lupa juga kan untuk membuat rencana evakuasi.
1: Iya, tepat. Bener, Rud. Kita harus tahu jalur evakuasi dan tempat aman. Selain itu, penting juga untuk tetap mengikuti informasi terkini dari pemerintah. Kita juga bisa ajak keluarga dan tetangga untuk siap-siap, ya nggak? Semakin banyak yang bersiap siaga, semakin aman kita semua.
3: Sahabat Multatuli, kesadaran dan persiapan bersama itu kunci untuk menghadapi bencana. Bencana bisa datang kapan aja. Jangan tunggu sampai terlambat. Ikuti peringatan dini dari pemerintah dan lakukan persiapan. Siapkan rencana evakuasi dan barang-barang penting. Bersama, kita bisa mengurangi resiko dan menjaga keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

tak menurut lenyap, tak berbekas nanti. Atau mau menurut tuk jaya raga.

Waktu sholat maghrib telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
2: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن

0: وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Sahabat Multatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Tetesan Embun Iman, sebuah program yang akan mengetengahkan ceramah-ceramah Islami. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah al-Jabbar al-Qahhar, al-Aziz al-Ghaffar, Khalik al-Jannati wal-Nar. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Mawlana Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-Athhar. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini, kita akan membicarakan tentang neraka dan calon-calon penghuninya. Sesungguhnya, kalau kita bicara tentang neraka, artinya kita bicara tentang akhirat. Dan kalau kita bicara tentang akhirat, kita bicara tentang alam ghaib yang merupakan salah satu dari rukun iman yang 6. Percaya kepada alam ghaib. Kalau sudah bicara alam ghaib, maka ini di luar batas kemampuan nilai-nilai ilmiah dan di luar batas kemampuan renungan filsafat. Ilmu pengetahuan akan buntu kalau sudah membicarakan alam ghaib. Artinya, kehidupan di akhirat itu tidak bisa diteliti secara ilmiah. Filsafat pun akan ngambang kalau sudah membicarakan kehidupan di alam ghaib. Karena itu kalau kita kembali kepada logika, jika kita ingin mengerti tentang caranya membuat bangku, kita pergi ke tukang bangku dan bertanya kepadanya. Kita ingin mengerti cara membuat mobil, kita pergi ke tukang mobil, ke bengkel mobil dan bertanya kepada ahlinya. Pun dalam urusan alam ghaib, sudah sewajarnya kita kembali kepada penjelasan dari sang pencipta alam ghaib, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Dan melalui kitabullah Al-Quranul Karim, Allah telah menjelaskan masalah-masalah ghaib berupa kehidupan di sorga dan neraka itu secara jelas dan pasti. Dengan kata lain, di dalam membicarakan tentang neraka ini, yang menjadi dasar daripada pemikiran kita adalah rasa iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala.

0: karena soal neraka tidak pernah bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Tidak bisa diselidiki sebab orang yang sudah pulang ke sana pun tidak pernah kembali lagi kemari untuk kita tanya bagaimana hal ihwal keadaan di sana. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Neraka dalam istilah Quran selalu disebut dengan narun, yaitu suatu tempat di akhirat nanti yang wujudnya berupa api yang bergejolak, bernyala dengan teramat dahsyatnya, sehingga dapat mengelupaskan kepala setiap orang dan menjulang ke hati. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Narukum hazihi allati tuqiduna juz'un min sab'ina jaza'an min harri jahannam." Qalu, "Wallahi in kanat lakafiyatun ya Rasulullah." Qala, "Fa innaha fadlat bi tis'in wa sittina jaza'a." Apimu yang kamu pakai di dunia ini, kata Nabi, untuk memasak, untuk menyalakan lampu, api yang kau pakai di dunia ini cuma satu bagian kecil dari 70 kali bagian panasnya neraka jahanam. Sahabat waktu itu terperanjat lalu berkata, "Wallah in kanat lakafiyatun ya Rasulullah." Ya Rasul, api di dunia ini saja sudah cukup untuk menghanguskan kami, untuk menghanguskan apa yang ada. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Maka sesungguhnya api neraka itu dilebihkan panasnya dengan 69 kali daripada panasnya api di dunia ini." Jadi sepanas-panasnya api yang pernah kita rasakan di dunia ini, maka api di neraka nanti 69 kali lebih panas dari api yang kita rasakan paling panas di dunia. Hadis yang senada dengan penjelasan ini di samping Jawahirul Bukhari kita bisa menemukannya dalam Mukhtasar Tazkiratul Qurtubi dan Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah misalnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sehingga boleh jadi seringan-ringan azab penduduk neraka di akhirat nanti, kata Nabi, seorang yang di telapak kakinya diletakkan kerikil neraka yang sangat kecil lalu mendidih otaknya, itu seringan-ringannya. Di tapak kakinya diletakkan kerikil neraka yang oleh karena panasnya lalu mendidih otaknya, itu yang paling ringan. Gak apa-apa, cuma segitu aja. Di telapak kakinya ditaruh kerikil, otaknya lalu jadi mendidih karena menahan panas. Pantas kalau satu hari Luqmanul Hakim pernah memberikan nasihat kepada anaknya, kata beliau, "Anakku, kerjakanlah dosa seberapa kekuatanmu menanggung azab Allah, dan laksanakan ibadah seberapa hajat dan keperluanmu kepada Allah. Berapa banyak hajatmu kepada Allah, begitulah kamu harus beribadah. Kalau kamu merasa tidak berhajat dan tidak perlu apa-apa kepada Allah, ya tidak usah ibadah." Logikanya kan begitu. Saudara-saudara, dalam hidup ini ada enggak yang enggak perlu kepada Allah? Ada enggak? Seluruh kita memerlukan Allah. Karena itu Luqman betul dengan bahasa diplomatis, "Anakku, kerjakan ibadah seberapa hajatmu kepada Allah." Makin banyak hajatmu kepada Allah, makin banyak hendaknya kamu melaksanakan ibadah. Tapi kalau kamu sudah bisa merasa bisa hidup tanpa Allah, persilahkan kamu tidak usah ibadah. Sebaliknya, kerjakan dosa seberapa kekuatanmu menanggung azab siksaan Allah. Kalau merasa sudah belajar ilmu kebal, kira-kira di neraka nanti enggak apa-apa, persilahkan kerjakan dosa sebanyak-banyaknya. Tapi kalau masih berpikir, gua mah jangan dibakar di neraka, nginjek puntung rokok, gua lompat. Kalau masih berpikir ke situ, ya hati-hati, saudara-saudara. Nah, sebagaimana surga, neraka pun ada pintu-pintunya. Dan yang melalui pintu-pintu itu, sesuai dengan dosa yang dia kerjakan pada waktu kehidupannya di dunia ini. Jadi setelah manusia diadili, mereka kumpul di padang mahsyar beramai-ramai. Yang mendapat kitab di tangan kanan, yang selamat dari proses pengadilan, yang sudah nyata lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya, wajah mereka berseri-seri. Tapi yang rapotnya merah, yang timbangannya lebih banyak kejahatannya, mereka mukanya udah pada gulem. Di tengah itulah kedengaran pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala, salamun qaulan min rabbir rahim. Ada ucapan selamat dari Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Salamun alaikum, selamatlah kamu wahai orang-orang yang kelak akan sampai ke surga. Yang lulus di pengadilan dapat ucapan selamat dari Allah. Tapi pada saat itu juga Allah mengatakan, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Pada hari ini semua orang-orang yang kurang ajar supaya minggir. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Orang-orang yang durjana, kelompok durhaka, para pembuat dosa, misah hari ini, minggir semuanya. Kamu akan digiring ke dalam neraka. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Baik mereka yang akan menuju surga, baik mereka yang akan masuk ke dalam neraka, sama melintasi satu jembatan yang melintang di atas neraka. Dalam surah Maryam ayat 71 dan 72, walaupun jembatan itu tidak digambarkan secara jelas, tapi kita temukan penjelasan Allah sebagai berikut. Wa inna minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil lazina taqaw wa nazaru zalimina fiha jasiya. Saudara-saudara, dan tidak ada setiap orang pun kecuali mereka akan melalui api neraka itu. Adapun orang-orang yang bertakwa, mereka diselamatkan oleh Allah. Sedangkan orang-orang yang zalim, mereka terlempar ke dalam jurang neraka. Nah, itu yang dinamakan dengan sirat. Ada memang riwayat menjelaskan bahwa sirat itu kecilnya seperti rambut dibelah tujuh, tajamnya lebih tajam dari mata pedang. Tapi dalam banyak hal, orang lewat di atas sirat itu bergantung kepada amalannya waktu dia hidup di dunia ini. Maka jangan heran ada orang yang lewat di atas sirat itu seperti kilat, lep sudah sampai di surga. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang terbang. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang lari. Ada yang seperti jalannya unta. Ada yang merangkak, ada yang gelantungan, ada yang sudah hampir sampai ke tepian sana untuk masuk ke dalam surga, terpleset nyemplung juga ke dalam neraka. Sesuai dengan amalan pada waktu mereka hidup di kehidupan dunia yang sekarang ini. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Apabila orang terperosok lalu masuk ke dalam neraka, bagaimanakah ihwal keadaan di neraka? Panasnya sudah kita jelaskan tadi. 70 kali lipat dari sepanas-panasnya api di dunia ini. Lalu orang-orang yang masuk ke dalam neraka, mereka juga mendapat pakaian, makanan, minuman, perhiasan. Tapi makanannya, minumannya, perhiasannya lain dengan orang-orang yang sampai di surga. Mereka juga diberikan buah-buahan, sebab di neraka juga ada pohon. Namanya pohon zakum. Buahnya duri dari api. Dan itu yang akan jadi lalap makanannya orang-orang neraka. Di dalam surah As-Saffat ayat 64-65, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim, tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Sesungguhnya pohon zakum itu adalah satu pohon yang akarnya keluar dari dasar neraka, yang buahnya seperti kepala setan. Ini sudah untuk bahasa yang sangat menyeramkan ini. Pohon itu tumbuh dari dasar neraka, buahnya mirip kepala setan. Itu akan dijadikan makanannya orang-orang yang ada di dalam neraka. Perhiasannya apa? Surah Al-Insan ayat 4, inna a'tadna lil kafirina salasilan wa aghlalan wa sa'ira. Sesungguhnya kami sediakan bagi orang-orang kafir itu di dalam neraka segala macam rantai, cambuk-cambuk dan belenggu-belenggu neraka, terbuat dari api neraka, siap untuk merantai, membelenggu dan mencambuk mereka. Jadi dikasih perhiasan, lehernya dikalungin rantai, tangannya dipakein belenggu, ada cambuk-cambuk yang seluruhnya terbuat dari api neraka. Begitu mereka sampai ke pintu neraka, yang namanya malaikat Zabaniyah, penjaga neraka, udah bukan main gemesnya dah. Ya, nyambutnya enggak ada ramahnya, lain sama malaikat Ridwan, penjaga surga. Ramah, murah senyum. Begitu orang mau masuk surga, salamun alaikum tibetum fadkhuluha khalidin. Keselamatan atas kamu, sungguh kamu telah beruntung. Sekaranglah masuk kamu ke dalam surga dan kekalah tinggal selama-lamanya di sana. Ramah, murah senyum, selamat datang, selamat tiba di tempat yang penuh kenikmatan. Mari persilahkan. Ini malaikat Ridwan. Malaikat Malik, malaikat Zabaniyah lain lagi. Wong dia nungguin pabrik. Sadis menerima, matanya melotot. Ini dia. Manusia-manusia kurang ajar yang waktu di dunia sudah datang para rasul, sudah turun agama, sudah datang Al-Qur'an tapi belagak pilon. Sini loh. Nih, rantai, belenggu, lalu dirangkeng, dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudara-saudara, lalu terpikir oleh kita, kalau begitu panasnya api neraka, sekali lempar orang terus mati dong. Ya enak kalau boleh begitu sih. Begitu dilempar ke neraka terus mati, enak. Ternyata tidak. Kepedihan neraka adalah kepedihan yang kekal dan terus-menerus. Tidak satu saat pun orang-orang di dalam neraka pernah merasakan kesenangan. Tidak sesaat pun. Kali semenit kayak ngaso, enggak, terus-menerus berada dalam kepedihan yang tiada tara. Al-Quran menjelaskan, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Apabila hancur kulitnya, kami ganti dengan kulit yang baru. Supaya apa? Liyazukul azab. Biar dia rasain azab. Tuh, rasain dulu. Hancur kepalanya, buletin lagi. Hancur kulitnya, bikin lagi. Berantakan isi perutnya, disempurnakan lagi, digiling lagi. Terus menerus begitu, tidak sedetik pun penduduk neraka itu pernah mengalami istirahat. Barangkali pakai jam istirahat lumayan, ini enggak ada. Ada bel keneng keneng keneng istirahat, azab dicabut. Tidak. Terus menerus dan selalu begitu. Satu detik saja pun mereka tidak pernah istirahat dari siksaan dan azab yang mereka terima. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana keadaan mereka? Ada orang-orang di dalam neraka itu yang dikenakan pakaian dari api neraka. Luar biasa. Dikasih pakaian dinas dari api. Kemudian kepalanya dituangi air yang sedang mendidih, yang dengan tuangan air itu dihancur luluhkan segala isi perutnya dan kulit-kulitnya. Setelah itu mereka dicambuk dengan cambuk-cambuk dari besi. Apabila mereka hendak keluar dari neraka, mereka dicampakkan kembali ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakan siksaan yang membakar ini. Dalam surah Al-Hajj ayat 19-22 kita bisa simak firman Allah Subhanahu wa taala. Fallazina kafaru kutti'at lahum siyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul jahim yus'aru bihi ma fi butunihim wal julud wa lahum maqami'u min hadid kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wazuku azabal hariq na'uzubillah summa na'uzubillah. Diberikan pakaian dari api, melolong, menyayat, dia memilukan, merintih dan meraung-raung. Lalu kepalanya diguyuri dengan air yang sangat mendidih, hancur luluh isi perutnya, masih dicambuk lagi dengan cambuk-cambuk dari besi. Mereka merambat, mereka meraung, mereka hendak lari, mereka ingin keluar dari neraka. Tapi tiap kali mereka merambat ingin keluar, ditarik lagi. Kalau cara kita, ayo, mau kemana lo? Apa kata malaikat penjaga neraka? Zuku azabal harik. Rasa ini, makan pencarian lo waktu di dunia. Saudara-saudara, lalu ada pula siksaan penduduk neraka itu, di mana dahi, lambung, dan punggung mereka dipanggang dengan api neraka. Allah Karim. Kita di dunia ini tertusuk paku saja waktu berjalan sudah bukan main pedihnya. Tertusuk duri saja sudah bukan main pedihnya. Ini punggungnya, lambungnya macam disate, dipanggang dari api neraka. Dalam At-Taubah ayat 35 kita temukan firman Allah, fi nari jahannama fatukwa biha hibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum na'uzubillah summa na'uzubillah. Kemudian ada pula penduduk neraka itu yang disiksa, lehernya diikat dengan rantai, mereka spontan diseret-seret dengan sekeras-kerasnya dan dilemparkan ke dalam lautan air yang sedang mendidih, kemudian mereka dibakar dalam api yang bergejolak dan menyala-nyala. Pada surah Al-Mu'min ayat 71 dan 72 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, izil aghlalu fi a'naqihim wassalasil yushabuna fil hamim summa fin nari yusjarun. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka supaya mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api. Ada lagi penduduk neraka yang dipegang jambulnya lalu diseret ke tengah-tengah neraka, kemudian kepalanya digerujugi dengan air yang mendidih, seperti yang dijelaskan dalam surah Ad-Dukhan ayat 47 dan 49. Pendeknya, azab dan siksaan neraka itu sesuailah dengan amalan dosa yang dikerjakan manusia pada waktu kehidupan di dunia ini. Maka dalam puncak perjalanan Mi'raj misalnya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan berbagai macam penglihatan sebagai contoh dan tamsil dari kehidupan di dunia ini, sejak dari penglihatan di jalan sampai kepada penglihatan surga dengan segala kenikmatannya dan neraka dengan seluruh azabnya, seluruhnya merupakan contoh teladan. Misalnya dalam perjalanan di ketika hendak Mi'raj itu, sebelum berangkat Rasul disodorkan dua minuman. Segelas berisi arak, segelas lagi berisi susu. Kata malaikat Jibril, ambillah salah satu minuman itu ya Muhammad. Lalu Rasul dengan tidak ragu-ragu, mantap betul beliau mengambil gelas yang berisi susu, lalu beliau minum. Setelah beliau minum itu, malaikat Jibril berkata, Saddaqta ya Muhammad, engkau telah benar Muhammad. Laqad asabtal haq, pilihanmu tepat. Kenapa ya Jibril? Untung susu yang kamu minum Muhammad. Kalau arak yang kamu ambil, pasti umatmu bakal jadi umat yang teler semua. Ini pun satu contoh buat kita semua, bahwa dalam kehidupan kita selalu berhadapan dengan susu dan arak, berhadapan dengan hak dan batil, berhadapan dengan benar dan salah. Maka hati-hati kita jangan sampai salah pilih karenanya. Lalu yang ada kaitannya dengan persoalan kita, penglihatan yang diberikan Allah kepada beliau di neraka. Beliau melihat sekelompok orang dilontari kepalanya dengan batu dari api neraka. Tiap kali dilontari kepala itu hancur berkeping-keping, berantakan otaknya. Lalu dibulatkan kembali. Setelah kepala itu bulat kembali, disambitin lagi. Menjerit, meraung, merintih kesakitan, hancur kepalanya, berantakan otaknya, lalu dibulatkan lagi, terus menerus begitu, tidak pernah berhenti. Sampai Rasul bertanya, ya Jibril, ini orang kenapa kepalanya dilontari dengan api neraka sampai hancur lalu dibulatkan kembali? Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, itulah contoh daripada umatmu yang berat untuk sujud kepada Allah Tuhannya. Itulah contoh dari umatmu yang waktu hidup di dunianya tidak pernah mendirikan sholat sama sekali. Sombong yang paling sombong adalah sombong kepada Allah. Artinya tidak mau sujud kepada Sang Maha Penciptanya. Jadi barangkali saudara punya cita-cita atau keinginan, saya mau yang ini saja. Persilahkan, enggak usah sembahyang. Lalu ada lagi sekelompok kaum, perutnya besar, sebesar rumah, dililit dengan kala dan ular dari api neraka, diseret-seret dia di jurang neraka, dipatoki ular, hancur perutnya, dibulatkan lagi perut itu, diseret kembali, hancur lagi, dibulatkan lagi, terus menerus seperti itu. Kata Nabi ya Jibril, ini apalagi? Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, inilah contoh daripada umatmu yang waktu di dunia suka makan riba alias renten dan suka makan harta anak yatim. Suka ngobiekin anak yatim. Sok jadi pengasuh anak yatim. Anak yatimnya lapar, pengasuhnya yang pada kenyang. Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang makan riba alias renten, orang yang makan harta anak yatim, begitu gambaran yang diperlihatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian lagi ada penduduk neraka yang kukunya terbuat dari tembaga dari api neraka, panjang sangat kukunya itu, lalu mencakar-cakar mukanya sendiri, hancur mukanya, berantakan, dicakari oleh kukunya itu, lalu dibulatkan lagi, dicakar lagi, hancur lagi, dibulatkan lagi. Pengangguran bener nih orang. Muka sendiri dicakarin sendiri. Ya Jibril, ini tamsil apa Jibril? Ya Muhammad, itulah contoh dari umatmu yang pada waktu di dunianya enggak pernah rukun sama sesama saudaranya muslim. Suka nyari aib orang lain, suka ngejelekin orang lain, padahal orang lain itu saudaranya seakidah. Kan sama dengan nyakar muka sendiri namanya. Menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Kejelekan saudaranya dikorek-korek, aib saudaranya diobral di pasar umum. Orang macam itu nanti, tangannya akan tumbuh kuku panjang dari tembaga yang akan mencakar dan mengoyak-ngoyak mukanya sendiri. Itu kita bisa lihat nanti. Oh, ini yang waktu di dunia suka ngorek-ngorek kesalahan orang tuh, lagi padanya karin mukanya. Oh, begitu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu Nabi ajarkan kita, tuba liman shaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung orang yang aib dan kekurangan pada dirinya menyebabkan dia sibuk sampai enggak sempat ngorek-ngorek aib dan kekurangan orang lain. Introspeksi. Beruntung orang yang celak dirinya menyebabkan dia sibuk dan tidak sempat ngorek-ngorek aib pada diri orang lain. Ada pula di antaranya dilihat oleh Rasul, di antara penduduk neraka itu orang yang lidahnya terjulur memanjang, kemudian dipotong lidah itu dengan gunting dari api neraka, menjerit dan memekik ia menahan sakit yang tiada tara. Sampai Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, kalau ini tamsil apalagi ya Jibril? Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, inilah contoh dari umatmu, orang-orang yang waktu di dunia tidak pandai menjaga lidahnya, suka menggunjing orang, suka memfitnah orang, suka ghibah dan namimah, suka ngomongin orang di belakang yang bersangkutan. Maka hari ini lidahnya menjulur menjadi panjang dan dipotong dengan gunting dari api neraka. Lalu Rasul juga melihat sekelompok orang perempuan tergantung rambutnya dari gantungan api neraka, kemudian dipanggang dari duburnya sampai ke atas kepalanya dengan tombak dari api neraka, meraung dan merintih serta mengeluarkan nanah dari kemaluannya. Rasul bertanya, ini apa lagi ya Jibril? Kata malaikat Jibril, inilah perempuan yang waktu di dunia tidak pandai menjaga kehormatan dirinya, ahli zina dan tukang umbar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Banyak lagi tamsil-tamsil yang dicontohkan dalam puncak perjalanan Mi'raj yang seluruhnya merupakan peringatan bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian sekarang marilah kita bicarakan neraka itu satu demi satu. Yang pertama dan ini yang paling dikenal orang, neraka Jahannam atau naru Jahannam. Siapa yang dijelaskan Allah akan menjadi penghuni neraka Jahannam ini? Pertama dalam surah Al-Ankabut ayat 68. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu alaysa fi jahannama maswal lil kafirin. Adapun orang-orang yang zalim kepada Allah, mendustakan ayat-ayat Allah dan mendustakan kebenaran setelah datang kebenaran itu, bukankah neraka Jahannam merupakan tempat kembali bagi orang-orang kafir? Jadi dalam Al-Ankabut ayat 68 ini dijelaskan, penduduk neraka Jahannam itu pertama adalah orang-orang kafir. Siapa orang kafir? Menurut keyakinan akidah kita, setiap orang di luar Islam adalah kafir. Kemudian yang kedua dalam surah Al-Hijr ayat 42 dan 43, penduduk neraka Jahannam itu, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak akan bisa kamu kuasai hai iblis, kecuali mereka yang mengikuti tipu dayamu. Sesungguhnya neraka Jahannamlah tempat mereka seluruhnya. Kalau kita perhatikan ayat ini, maka penghuni neraka Jahannam yang kedua adalah para pengikut setan. Para pengikut setan dengan seluruh ajaran-ajaran yang dilancarkan oleh setan. Padahal pada saat hendak masuk neraka, setan jelas cuci tangan. Tugasnya cuma bagaimana mencari pengikut sebanyak-banyaknya yang akan nemenin dia di neraka nanti. Tapi pada saat orang digiring ke dalam neraka, setan cuci tangan. Mungkin orang menuntut, eh setan gue ngikutin lu, sekarang kenapa jadi kemari? Nah, gue bilang juga apa, kata setan. Bilang juga apa, lu kenapa ngikutin? Dan setan ini menebar ranjau dalam segala bentuknya, dengan segala macam caranya. Para pengikut setan yang menjauhi tuntunan agama, memperturutkan hawa nafsunya, setan membisiki manusia lewat minuman keras, setan masuk manusia lewat judi, lewat zina, lewat kenikmatan yang melalaikan orang dari kehidupan akhirat dan selanjutnya, dengan segala macam jalan. Kadang-kadang dalam ibadah setan juga masuk. Kalau tidak ditimbulkannya takabur, ditimbulkannya sikap ujub dalam diri kita. Timbul rasa diri lebih benar dari orang lain, dan ini jelek. Timbul rasa nganggap enteng orang lain. Itu kan ujub, enggak dikelihatannya orang, cuma hatinya aja ngomong sendirian. Kalau gue lihat di kampung ini enggak ada yang kayak gue. Bayangnya kayak ibadahnya kayak udah aing pang paling nak yo di dia. Itu juga bisikan iblis. Dan dia tidak segan-segan mengaku jadi Tuhan, iblis itu. Dan ini diceritakan dalam kehidupan Sayyidu Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika beliau sedang ibadah di mihrab dalam masjid, datang seberkas sinar. Sinar itu ngomong, ya Abdul Qadir, ana rabbuk. Hai Abdul Qadir, aku Tuhanmu, kata cahaya tadi. Sudah cukup kamu ibadah, Abdul Qadir. Sembayangmu udah banyak, puasamu udah banyak, jihadmu cukup. Maka mulai sekarang berhentilah ibadah. Aku bolehkan kepada kamu segala yang dilarang. Cuma yang didatangi Syekh Abdul Qadir. Sehingga mendengar cahaya tadi ngomong begitu, beliau ambil kasut sendal, disambitnya cahaya tadi, idhab ya la'in. Pergi, laknat terkutuk iblis kamu. Masa saya disuruh berhenti sembahyang karena hati saya sudah baik? Kalau hati sudah baik lalu boleh berhenti sembahyang, mestinya yang paling dulu berhenti sembahyang Nabi Muhammad, sebab beliau orangnya paling baik. Tapi Nabi hatinya baik, sholat jalan terus, hukum halal haram berlaku. Ini kadang-kadang orang sekarang baru ibadah dikit banget merasa dapat bisikan, katanya wangsit. Ya berhenti sembahyang madep ngulon, nah madep ngudik sembahyang. Bikin ajaran yang aneh-aneh. Nah kalau satu orang boleh dapat wangsit, saya juga boleh dong ngomong dapat wangsit. Saya juga boleh dong mendirikan aliran kepercayaan. Saya ngilang dulu dari kampung saya kira-kira 3 tahun. Saya nyepi di kaki Gunung Salak, pulang piara jenggot pakai blangkon. Di depan nama saya pakai embel-embel mbah. Saya ngaku dapat wangsit di Gunung Ano, mewahyukan kepada saya Ano. Saya cari murid yang fanatik. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setan membisiki manusia hatta kita sedang ibadah sekalipun dibisikinya. Caranya, mula-mula dia bisikin, lu sembahyang buru-buru dah. Buru-buru udah. Akhirnya apa? Rukuk kita enggak sempurna, sujud kita enggak lengkap, tumakninah kita kurang, bacaan kita tajwidnya enggak kena. Kalau itu bisa kita atasin, kita sembahyang sebagaimana yang seharusnya, dia bisiki lewat jalan lain lagi. Suruhnya yang pendek-pendek aja dah. Atau habis sembahyang udah sigrah, udah jangan pakai wirid, jangan pakai zikir. Dengan segala macam jalan dibisikinya was-was ke dalam diri kita. Sehingga ada satu riwayat, walaupun dhaif, tapi ini baik untuk dijadikan pelajaran. Konon iblis itu kalau subuh keliling dia, bawa kulit kambing, jarum, sama tepung. Ditanya orang, iblis ini buat apa? Oh, kulit kambing, gunanya tahu enggak? Kalau begitu subuh, sudah muazin bilang, as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Maka ini kulit kambing mulai aku hamparkan buat hamba-hamba Muhammad. Jadi begitu dengar sih, dengar azan, cuma udah bikin anget, udah tidur. Kenapa? Kulit kambing belis masuk. Saudara-saudara,
1: Lalu kata orang tadi lagi,
0: lah kalau tepung buat apa itu? Oh, tepung. Itu kalau umat Muhammad mau baca Quran, baca kitab, mutola'ah, gua aurin tepung matanya. Biar dia sepet. Makanya kalau sudah ngaji, baca Quran, bawaannya udah ngantuk aja ngantuk. Oh, begitu. Iya. Lah kalau duri paku itu buat apa? Nah, ini duri paku. Kalau umat Muhammad mau hadir di majelis taklim, mau pergi ngaji, mau duduk iktikaf di masjid, gua pasangin paku di pantatnya. Jadi kalau sudah duduk di masjid, kelasat, kleset. Hadir di majelis taklim, kelasat, kleset. Bawaannya mau udahan melulu. Itu duri-duri dan paku-paku yang memang ditebarkan oleh iblis. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi para pengikut setan dengan segala macam perangkapnya ini pun, ya perangkap setan itu ya dunia, dunia itu ya isinya harta, tahta, wanita. Kan perangkap dunia itu. Harta, tahta, wanita, ini sering bikin orang buta. Perangkap dunia dan merupakan perangkap setan sekaligus. Nah, yang ketiga, penghuni neraka jahanam adalah para pembuat dosa, orang-orang yang durhaka. Dalam Thaha ayat 74 Allah menjelaskan, innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang datang menghadap Allah dengan berlumuran dosa, maka sesungguhnya bagi mereka adalah neraka jahanam. Dan yang keempat, penghuni neraka jahanam orang yang kufur nikmat. Tidak cuma kufur iman, tapi kufur nikmat bisa menyebabkan orang masuk neraka jahanam. Belum pernah merasakan dalam hidupnya bahwa Allah memberikan nikmat kepadanya, bagaimanapun besar karunia dan nikmat itu. Dalam surah Ibrahim ayat 28-29 Allah menjelaskan, alam tara ilal ladzina badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum darul bawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Tidaklah engkau perhatikan, tidaklah kau lihat orang-orang yang mengganti menukar nikmat Tuhannya dengan kekufuran. Diberikan nikmat berupa Islam, digantinya dengan kekufuran. Dia tidak tahan kesengsaraan dunia lalu memilih kesengsaraan akhirat. Padahal kesengsaraan akhirat lebih abadi dari kesengsaraan dunia. Ada orang yang enggak tahan miskin dunia lalu menjatuhkan pilihan lebih memilih miskin akhirat. Ya Allah, keliru besar. Karena enggak tahan hidup miskin di dunia, ada yang nawarin ngasih supermi 3 bungkus, iman telap. Ada yang ngasih beras, pindah agama. Ada yang bawain pakaian bekas, tukar akidah, pindah iman. Innalillah. Ditukar kemiskinan dunia dengan kemiskinan akhirat. Padahal kemiskinan dunia berapa tahun? Setahun umur manusia. Sepanjang-panjang umur orang sekarang kan. 100 tahun udah jarang umur orang sekarang. 70 aja udah cakep tuh. Sebenarnya kalau 70 tuh ada jatah lebih tuh 7 tahun. Toh kalau ikut Nabi 63 tahun kan Nabi wafat. Kalau kita sudah umur 70 tuh ada jatah ekstra 7 tahun. Oh ya, dimanfaatkan baik-baik mestinya. Taruhlah kemiskinan dunia, bagaimanapun melaratnya dunia, bagaimanapun sengsaranya dunia, cuma sebatas umur kita. Tapi kalau nikmat Islam ini harus kita tukar dengan yang lain. Badalu ni'matallahi kufran, menukar mengganti nikmat yang diberikan Allah dengan kekufuran. Artinya kita menukar kemiskinan sementara dan kita memilih kesengsaraan dan kemiskinan abadi. Di akhirat kita miskin, di neraka kita miskin, miskin abadi. Di neraka kita sengsara, sengsara abadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu neraka jahanam. Yang kedua dinamakan neraka jahim. Siapa mereka ini para penghuninya? Siapa mereka ini para penghuninya? Pertama dalam surah At-Takatsur, yaitu orang-orang yang bermegah-megah dengan dunia, menumpuk-numpuk harta, lalu lupa dengan kesibukan harta itu lupa kepada kehidupan yang akhirat nanti. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Kamu telah lalai akibat apa? At-takatsur. Ini penyakit pertama yang menyebabkan orang sampai ke neraka jahim. Penyakit takatsur. Dan itu penyakit zaman sekarang. Berlomba-lomba dengan kemegahan materi. Berlomba-lomba dengan kemegahan dunia. Padahal kalau urusan itu kita berlomba, tidak akan pernah sampai finish. Percayalah itu. Tidak akan pernah finish. Sebab kemegahan dunia siklus, lingkaran setan. Kita anggap kalau punya duit 1 juta tenang. Punya 1 juta berubah pikiran. Lain lagi. Kita anggap kalau punya mobil enak. Sudah punya mobil, lain lagi problemnya. Kita anggap kalau rumah sudah gedung, enak hidup. Punya rumah gedung, lain lagi problemnya. Makanya pesan Nabi, kalau ingin hidup tenang, urusan dunia lihat ke bawah, urusan akhirat lihat ke atas. Sering dicontohkan kalau punya mobil, bilang alhamdulillah kita punya mobil, tangga kita cuma punya motor. Kata yang punya motor, syukur banget kita punya motor, tangga kita punya sepeda doang. Kemana-mana kekejek mulu. Dayung. Kata yang punya sepeda, alhamdulillah kita punya sepeda, tetangga kita cuma jalan kaki, kemana-mana ngetuk mulu. Kata yang jalan kaki, alhamdulillah masih bisa jalan. Tangga kita sebelah lumpuh bertahun-tahun, gak kemana-mana. Kata yang lumpuh, alhamdulillah masih hidup. Tangga kita kemarin mati, gak balik lagi. Itu dalam urusan dunia. Sehingga sifat takatsur ini hilang. Tapi urusan akhirat, lihat ke atas. Kalau dia begitu sibuknya bisa jaga sholat, kenapa saya tidak? Kalau dia hidupnya sederhana, rajin sedekah, kenapa saya yang lebih kok enggak sanggup? Kalau dia bisa baca Quran, kenapa saya enggak? Lalu timbul gairah ingin mencontoh. Mencontoh orang dalam urusan ibadah, menimbulkan ketenangan jiwa. Dan itu ada garis finishnya. Tapi kalau yang lumpuh lihat yang bisa jalan lihat yang sepeda naik punya lihat motor, sudah punya motor lihat mobil, mobil lihat pesawat terbang, pesawat lihat kereta api. Kapanlah awak nih mau bersyukur? Yang ada kurang saja padahal nikmat itu tidak pernah berhenti. Bukan dilarang orang kaya. Tetapi perlombaan memperkaya diri itu yang dilarang. Karena kalau sudah perlombaan namanya jor-joran sifatnya. Prinsipnya tujuan menghalalkan cara ini yang dijaga oleh agama. Saudara-saudara, selain penyakit takatsur yang menyebabkan orang sampai ke neraka jahim, juga perbuatan durjana. Dalam Al-Infitar ayat 13-14, innal abrara lafi na'im.
2: Demikian tadi tetesan embun iman, sebuah program yang mengetengahkan ceramah-ceramah Islami. Sampai berjumpa lagi di waktu yang sama. Multatuli FM.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana. Mari ikuti program selanjutnya.

dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten 89.1 FM, cerdas, informatif dan solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Mitra Tuli. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali rasanya saya Lilo Rohili menyapa Anda kembali di kesempatan hari ini di Mitra Tuli malam hari ini, menemani sahabat Mitra Tuli semuanya sambil istirahat, sambil rileks, sambil berkumpul bersama keluarga, sambil menikmati serangkaian lagu-lagu yang bakal saya siapkan untuk sahabat Mitra Tuli semuanya. Seperti lagu yang satu ini dari Agnes Mo dengan Teruskanlah. So, stay tune.

89.0 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Siapa yang baper dengar lagu ini? Ayo ngacung. I know ya. Nggak tahu ya bapernya karena memang lirik lagunya atau memang film dari heartnya tersebut memang juga bikin baper juga gitu ya. Tapi ya sudahlah, namanya sebuah lagu dan juga sebuah film memang jadi sukses kalau memang sudah mulai menarik hati perhatian penonton gitu ya. Kalau saya sih sempat dikasih tahu sama temen-temen gitu ya, kalau misalnya lo nonton sinetron, ekspektasi lo jangan nonton film lah gitu. Ekspektasi lo nonton sinetron aja, kayak emak-emak gitu ya, histeri sendiri, kemudian juga teriak-teriak sendiri, dan mengumpat-ngumpat sendiri gitu ya, kalau misalnya penjahatnya gak ketemu gitu dan sebagainya gitu ya. Dan disitulah letak kenikmatannya, katanya sih gitu. Pun kalau misalnya kalian nonton film gitu ya, jangan ekspektasinya menyandingkan dengan sinetron atau dengan hal yang lainnya. Begitulah cara menyikapi sebuah selera gitu. Oke, tetap semangat terus ya. Seperti biasa, saya akan mencoba untuk share atau berbagi tentang profil seseorang. Kira-kira malam ini profil siapa yang bakal kita share ya, kita bagikan. Tunggu aja, sesuatu yang berkaitan dengan 18 tahun penjara. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya di 89.0 FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the hits.
1: Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh! Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Indah, yuk jangan di sini. Banyak asap rokok. Kasihan nih sama dede bayinya.
1: Bang, kiri bang. Saya turun di sini aja lah.
2: Sahabat Multatuli, kondisi kawasan tanpa rokok perlu diupayakan bersama. Hal ini karena dampak asap rokok sangat berbahaya, terutama bagi anak kecil. Selain berbahaya untuk kesehatan anak, asap rokok juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Apa saja bahaya yang dapat dialami anak dari menghirup asap rokok? Menyebabkan anak lebih mudah sakit, meningkatkan resiko infeksi paru-paru, membuat anak sering batuk dan sesak nafas, menghambat tumbuh kembang anak, terutama berat dan tinggi badan, menimbulkan infeksi telinga dan bahaya lainnya. Yuk, pastikan kita menjaga lingkungan di sekitar anak bebas dari asap rokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: apa. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Multatuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

0: ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya. Pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Multatuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

89.2 FM Cerdas Informatif dan Solutif. Sudah pukul 19.58 menit untuk malam hari ini. Makin malam makin seru ya obrolannya. Cie, ngobrolin tentang banyak hal. Ngobrolin tentang makna hidup. Emang seseru itu sih ya sahabat Mutatuli kalau kita ngomongin tentang perjalanan-perjalanan hidup serta pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dari kehidupan gitu ya. Soalnya itu yang membuat kita jadi merasa bermakna di dunia ini gitu ya. Percayalah bahwa setiap kita lahir ke dunia ini pasti ada maksud kenapa kita dilahirkan ke sini gitu. Makanya temukan alasan, find the reason that alasan Inggris. Temukan alasan yang membuat kamu diciptakan oleh Allah gitu maksudnya. Kalau agak panjangan dikit ribet ya Inggrisnya gitu ya. By the way, kalau yang satu ini ngomong Inggrisnya pasti lancar. Kemudian juga perjalanan hidupnya pasti juga menarik gitu ya. Karena tentu saja di support oleh orang tua yang begitu optimal gitu. Yes, seperti yang tadi sudah saya spill bahwa kita akan ngobrolin tentang sosok yang memberikan banyak perubahan. The one and only, we got Nadiem Anwar Makarim. Yes, lahir tanggal 4 Juli 1984. Seorang pengusaha berkebangsaan Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Kyai Haji Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin ya, yang dilantik pada 23 Oktober 2019, yang merupakan pendiri Gojek, sebuah perusahaan transportasi dan penyediaan jasa berbasis daring yang beroperasi di Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara seperti Singapura, Vietnam, dan juga Thailand. Kemudian latar belakang pendidikannya, latar belakang keluarganya dulu ya, Nadiem Anwar Makarim ini putra dari pasangan Nono Anwar Makarim dan Atika Al-Ghadri. Nadiem sendiri memiliki latar belakang yang beragam. Dari ayahnya ia merupakan keturunan Arab Minang, sedangkan dari ibunya campuran Arab, Jawa, dan Madura. Ayahnya adalah seorang aktivis dan pengacara terkemuka, sedangkan ibunya merupakan penulis lepas. Putri dari Hamid Al-Ghadri, salah seorang perintis kemerdekaan Indonesia. Nah, pendidikannya adalah ia pernah menjalani proses pendidikan di SD hingga SMA berpindah-pindah mulai dari Jakarta hingga ke Singapura. Sehabis menyelesaikan pendidikan SMA-nya di Singapura, tahun 2002 ia mengambil jurusan hubungan internasional di Universitas Brown, Amerika Serikat. Kemudian Nadiem juga sempat mengikuti pertukaran pelajar di London School Economics setelah memperoleh gelar sarjana pada tahun 2006. 3 tahun kemudian ia mengambil pasca sarjana dan meraih gelar Master of Business Administration di Harvard Business School. Kemudian berkarirlah ia di tahun 2006 memulai karirnya sebagai consultant management di McKinsey & Company. Dan setelah memperoleh gelar MBA, ia terjun sebagai pengusaha dengan mendirikan Zalora Indonesia. Dan di perusahaan tersebut, ia juga menjabat sebagai managing editor. Setelah keluar dari Zalora, ia kemudian menjabat sebagai CEO Kartuku. Sebulan akhirnya fokus mengembangkan Gojek yang telah ia rintis sejak tahun 2011. Nah, seperti apa perjalanan ketika ia menjabat sebagai perintis Gojek? Nanti kita bakalan bincang-bincang lagi ya, kita bakalan share lagi tentang perjalanan karirnya. Tapi setelah beberapa yang melewat berikut ini, we got Maudy Ayunda dengan Kamu dan Kenangan.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Multatuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

0: Hari Raya Idul Adha adalah momen yang sangat dinantikan oleh umat muslim di seluruh dunia. Ibadah kurban bukan sekadar menyembelih hewan, melainkan bentuk ketaatan dan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu, bagaimana mempersiapkan kurban agar kita mendapatkan hewan terbaik dan pahala yang maksimal?
1: Sebelum berkurban, hal paling penting yang harus dipersiapkan adalah niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Kurban bukan sekedar tradisi tahunan atau ajang menunjukkan kemampuan keuangan kita, melainkan bentuk ibadah dan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita.
2: Hotel FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an dan hits terkini.

Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 0877-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh! Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Hingga tuntas pukul 21 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kerjaannya, lancar? Udah malam kayak begini, udahlah. Mama udahlah. Tutup laptopnya, kerjakan nanti lagi besok gitu ya. Don't try to think hard, jangan terlalu berusaha keras banget gitu. Kalau misalnya hari ini atau malam ini adalah waktu untuk istirahat, kasihlah hak badan untuk istirahat juga. Nanti kejar target untuk pekerjaannya besok lagi, dikejar, ya kan? Pada akhirnya nanti kita bisa belajar bagaimana time management gitu. Mana yang harus diprioritaskan, mana yang harus diistirahatkan, mana yang harus dikejar deadline-nya gitu. Anyway, masih ngomongin tentang profil Nadiem Makarim ya. Nama lengkapnya Nadiem, apa tadi ya, saya lupa-lupa ingat. Nadiem, ada yang ingat? Nadiem Anwar Makarim, betul ya. Tadi kita sampai ngomongin tentang masalah Gojek ya. Jadi dia fokus mengembangkan Gojek dan ia rintis sejak tahun 2011. Nah, saat ini Gojek merupakan perusahaan rintisan terbesar di Indonesia. Pada bulan Agustus 2016, perusahaan ini ternyata memperoleh pendanaan sebesar 550 juta US dollar atau sekitar 7,2 triliun rupiah dari konsorsium yang terdiri dari KKR, Sequoia Capital, Capital Group, kemudian Rakuten Ventures, mudah-mudahan saya nggak salah nyebut ya, NSY Ventures, Northstar Group, DST Global, kemudian juga Farallon Capital Management, Warburg Pincus, dan juga Formation Group, gitu ya. Kemudian setelah menyelesaikan sekolahnya di Harvard dengan gelar MBA, Nadiem memutuskan untuk pulang ke tanah air dan bekerja di McKinsey & Co. Nadiem menjadi konsultan McKinsey selama 3 tahun. Kemudian 2011 hingga 2012, Nadiem menjadi co-founder dan managing director Zalora Indonesia pada tahun 2011. Dan pada 2012, Nadiem memutuskan keluar dari Zalora untuk membangun perusahaan rintisan atau startup sendiri, termasuk Gojek di dalamnya, yang pada waktu itu memiliki 15 karyawan dan 450 mitra driver. Ia mengaku telah belajar cukup banyak di Zalora, yang merupakan tujuan utamanya ketika menerima pekerjaan di perusahaan tersebut. Di Zalora, Nadiem memiliki kesempatan membangun perusahaan rintisan besar dan juga bekerja dengan sejumlah talenta terbaik di kawasan Asia. Kemudian sambil mengembangkan Gojek, Nadiem juga menjadi Chief Innovation Officer Kartuku setelah keluar dari Zalora. Saat awal berdiri, Kartuku tidak ada kompetitor dalam sistem pembayaran non-tunai di Indonesia. Kartuku kemudian diakuisisi Gojek untuk memperkuat GoPay gitu ya. Nah, di tahun 2010 hingga 2019, Nadiem mendirikan Gojek pada 2010 dan kini Gojek sudah menjadi salah satu dari 19 dekakorn di dunia dengan valuasi Gojek mencapai 10 miliar US dollar. Gojek pertama kali berdiri sebagai pusat panggilan, menawarkan hanya pengiriman barang dan layanan ride hailing dengan sepeda motor. Nah, sekarang Gojek telah bertransformasi menjadi aplikasi besar, menyediakan lebih dari 20 layanan, mulai dari transportasi, pengantaran makanan, kebutuhan sehari-hari, ada pijat juga, bersih-bersih rumah, logistik, hingga platform pembayaran digital yang dikenal dengan GoPay. Karir bisnis Nadiem Makarim di Gojek membawanya masuk dalam daftar 150 orang terkaya di Indonesia versi majalah Globe Asia. Nadiem Makarim diperkirakan memiliki nilai kekayaan mencapai 100 juta US dollar. Itu dia ya, karir di Gojeknya. Oke, tetap semangat terus ya di 89 Total FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
4: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Multatuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

menjelang akhir acara nih, tapi saya masih punya PR nih untuk memberi informasi sharing tentang profil dari Nadiem Makarim ya. Pada 22 Oktober 2019, Nadiem secara resmi menyatakan bahwa dirinya mengundurkan diri sebagai direktur utama Gojek setelah pagi harinya dipanggil oleh Presiden Joko Widodo waktu itu ke Istana Negara. Pada 23 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan kabinet menterinya dengan Nadiem sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim mencanangkan kebijakan Merdeka Belajar yang salah satunya adalah pada awalnya adalah rencana menghapus ujian nasional, namun kemudian ia mengklarifikasi istilah menghapus ujian nasional yang ramai di pemberitaan. Ia mengatakan tidak menghapus ujian nasional tapi hanya menggantinya dengan sistem baru. Sistem baru ini dinamai asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa atau literasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika atau numerasi, dan penguatan pendidikan karakter. Itu dia. Wah, Masya Allah ya. Ini kalau saya sharing semuanya panjang banget, sementara waktu kita sudah tidak memungkinkan. Next time kita bakalan share lagi deh di batch kedua atau bab kedua, sesi kedua tentang Nadiem Makarim, oke? Ini saatnya bagi saya untuk pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan sahabat Mutatul semuanya. Insya Allah kita bakal bersua kembali esok hari ya, esok malam. Dengan pembahasan yang tentu saja berbeda-beda dan informasi yang lebih menarik lagi ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya, bye-bye.

0: Hari Raya Idul Adha adalah momen yang sangat dinantikan oleh umat muslim di seluruh dunia. Ibadah kurban bukan sekadar menyembelih hewan, melainkan bentuk ketaatan dan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu, bagaimana mempersiapkan kurban agar kita mendapatkan hewan terbaik dan pahala yang maksimal?
1: Penyembelihan hewan kurban harus dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai sunnah, yaitu menggunakan pisau yang tajam agar hewan tidak tersiksa dan proses penyembelihan berjalan cepat serta sempurna.
2: Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

Yeah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari Jalan Abdi Negara Nomor 1 Rangkas Bitung 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif dan juga solutif. Halo, apa kabar sahabat Multatuli? Senang sekali saya Ditya Prasetya bisa menemani Anda seperti biasa di setiap Senin malam Selasa ya. Kita ketemu di gelaran Dawai Malam di mana sajian lagu-lagu dangdut bakal mengiringi serta menemani suasana malam Anda hingga tuntas Aditya bertugas sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Satu yang sudah mengawali jumpa kita dari miliknya Juwita Bahar. Ada yang gak apa-apa. Iya, gak apa-apalah. Selama kita apa ya, menerima itu dengan legowo gitu ya. Bahwa apapun itu juga sudah ada yang mengatur begitu ya. Mau diapa-apain terserah gitu. Yang terpenting itu asal jangan berlebihan melewati dari batas aturan kayak gitu. Selama sebatas ucapan ataupun yang tidak apa namanya berhubungan dengan fisik ya, dengan hubungan yang lebih kepada apa namanya bully yang berlebihan kayak gitu ya, ya no problem gitu, jalani saja. Tapi kalau misalkan sudah berlebihan, kan tadi itu setiap sesuatu tuh ada batasannya, jadi jangan sampai Anda melewati batas yang sudah ditentukan. Dan ketika batasan itu sudah ada, dan itulah yang mungkin tidak bisa di apa namanya dilewati, karena setiap orang itu memiliki batasan yang memang tidak bisa dilewati. Oke, sahabat Mata Tuli, hari ini kita sudah berada di hari yang ke-18 di bulan Mei 2026. Kita akan coba menyimak beberapa koreksi selanjutnya. Kemudian juga bagi Anda yang tengah stay tune, kami mengundang Anda untuk bergabung melalui layanan WhatsApp kami di 0811 806 8900.

0: Gratis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh! Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
0: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89 Multatuli FM ada Sahdu. Ya, lagu ini apa ya? Lagu yang hampir semua itu kenal ya. Kemudian hampir semua artis dangdut barangkali pernah menyanyikan lagu ini gitu ya. Karena lagunya yang memang familiar, kemudian juga gampang diingat gitu ya. Dan ini merupakan lagu yang semua kalangan bisa masuk gitu ya. Termasuk versi yang kita dengarkan ini versi pop dangdut gitu ya. Dari aslinya murni dangdut kayak gitu. Kemudian Anda juga yang saat ini tengah bergabung ataupun yang baru saja bergabung, Anda bisa mengikuti acara Dawai malam ini hingga tuntas sampai di jam 12 malam. Kemudian Anda juga bisa berperan serta bergabung ya, sekaligus juga memberikan informasi pada saat Anda bergabung bareng Multatuli, baik itu di frekuensinya ataupun di streamingnya LPP Radio Multatuli gitu ya. Jadi di mana saja Anda berada, Anda bisa kabarkan, informasikan kabar Anda melalui WhatsApp kami di 0811-806-8900. Kami meyakini bahwa ketika Anda berada di manapun, ketika tengah setia bergabung tuh ingin sekali menyampaikan bahwa Anda tengah berada dalam perjalanan gitu ya. Kemudian tengah menyimak koleksi-koleksi yang tengah Multatuli FM siarkan kayak gitu. Dan barangkali juga ada yang ingin disampaikan melalui pesan WhatsApp yang bisa Anda kirimkan ke 0811-806-8900. Kiriman salam, kemudian juga posisi Anda, dan termasuk juga pilihan lagu yang ingin Anda dengar, yang mudah-mudahan bisa kami hadirkan. Kemudian juga bisa menemani Anda gitu ya, sampai dengan tujuan. Kalau misalkan Anda saat ini tengah dalam perjalanan gitu ya. Tapi berbeda ketika Anda yang memang saat ini tengah stay tune, tengah beristirahat, berada di rumah, berada di warung, atau berada di tempat di mana Anda tengah berkumpul bersama rekan-rekan, tak sengaja misalkan mendengarkan jang konser kami ini, nggak apa-apa, Anda kirimkan salam saja gitu ya, melalui pesan WhatsApp kami di 0811-806-8900. Dan masih banyak koleksi yang bakal kita hadirkan. Soalnya saya bakal menemani sahabat Multatuli hingga tuntas ya, sampai di jam 12 malam atau di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga bahwa kemarin pada saat Sabtu malam Minggu juga ya, kami termasuk radio yang berada persis ya di kawasan lingkungan pemerintah daerah, yang pada saat pemberangkatan jemaah haji asal Kabupaten Lebak gelombang kedua itu kami bisa melihat, menyaksikan secara langsung bagaimana para jemaah haji yang akan berangkat di gelombang kedua itu diiringi para keluarga-keluarga ya, yang menghantar sampai kaun alun gitu ya, untuk diberangkatkan ke Cipondo, tempat berkumpul para jemaah haji ini sebelum diberangkatkan ke Bandara Soekarno-Hatta, yang kemudian menuju tanah suci gitu ya, Mekah. Kalau dulu para jemaah haji asal Kabupaten Lebak ini ataupun yang lainnya akan berkumpul di Pondok Gede. Akan tetapi karena sekarang itu sudah ada ada perubahan atau bagaimana pemerintah mungkin menyikapinya, sehingga tempat berkumpulnya para jemaah haji yang akan berangkat ke tanah suci itu berkumpul di Cipondo. Saya lupa namanya. Kemarin itu ya sempat sedikit mendengar gitu, karena dari Cipondo ke Bandara Soekarno-Hatta itu cukup dekat sekali gitu ya, tidak jaraknya tidak jauh seperti dari Pondok Bekasi gitu ya, dari Pondok Gede Bekasi di Cipondo, karena Bandara Soekarno-Hatta ini berada di kawasan Tangerang kayak gitu. Oke sahabat Multatuli, sambil menantikan kebersamaan Anda yang ingin bergabung melalui pesan WhatsApp kami di 0811-806-8900, kita simak dari miliknya Melly dengan Terlalu Mencintai.

0: 89.89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Aduh, sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga. Datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
5: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
4: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya. Pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Ya, Lawan 9 Multatuli FM. Tadi ada satu dari miliknya Lesti dengan lagunya Angin yang sudah sama-sama kita simak, membawa kita ke pukul 21 lebih 53 menit. Kemudian terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp-nya Multatuli FM di 0811 806 8900. Ada Kang Jainul di Kedu Agung hadir, lagunya Camelia, kirim katanya buat semuanya. Terus juga ada siapa lagi, ada infonya bahwa memang kita tengah ada apa namanya sedikit perbaikan untuk lebih apa namanya lebih bagus lagi begitu ya. Terima kasih banyak informasinya nih Kang Jainul ya, yang ada di Kedu Agung. Kemudian informasi terkait on airnya nanti ya, kita tengah melakukan pemeliharaan agar lebih baik lagi. Yang ke depan ini akan menjadi masukan kapan dibuka lagi on airnya lagi Kang, tanya. Oh iya, nanti on airnya akan kita carikan solusi ya, karena ini berbicara dengan nomor handphone juga gitu ya, yang nanti ketika ini sudah disampaikan kepada manajemen dan juga teknisi, ke depan mungkin kita akan coba membuka lagi apa namanya on airnya ya. Makasih banyak untuk Ade ya, adanya Kang Jainul. Iya, makasih banyak sudah bergabung. Salam juga untuk warga Kedu Agung semuanya. Selamat bergabung, selamat menikmati Multatuli FM hingga tuntas di acara Dawai Malam di jam 12 malam ya.
1: Selamat malam.

0: kasih banyak.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan? Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
3: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
4: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
5: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
7: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang pembatasan waktu operasional angkutan barang khusus tambang di wilayah Kabupaten Lembang. Terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2025, pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan bahwa waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang, yaitu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan pada ruas jalan di daerah. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang yang meliputi tanah, pasir, batu, gamping atau batu kapur, batu bara, dan atau hasil tambang lainnya. Pembatasan kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati. Setiap orang yang menggunakan angkutan barang khusus tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil atau petugas dinas yang memiliki surat tugas. Denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh tim pengawasan dan penertiban. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikenakan paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak sebesar 24 juta rupiah per kendaraan. Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan berdasarkan hasil rapat tim pengawasan dan penertiban yang dituangkan dalam berita acara. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan surat ketetapan denda. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan ke rekening kas umum daerah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak.
1: Halo sahabat Muda Tuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar.

0: 0811-8165 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Solutif.

89.9 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

Yeah. 89 Multatuli FM, satu dari miliknya Mansur S dengan Buta Karena Cinta. Ya, sudah sama-sama kita simak koleksi yang saat ini coba saya bingkiskan untuk istri tercintanya Kang Jainul ya. Terima kasih banyak sudah bergabung bareng Multatuli FM. Kemudian juga sudah memberikan informasinya malam hari ini. Salam untuk warga Kadu Agung semuanya. Tidak hanya Kang Jainul sekeluarga, tapi juga warga Kadu Agung lainnya juga yang barangkali malam hari ini ingin ya mendengarkan pilihan-pilihan lagunya, bisa Anda gabungkan ya di 0811 806 8900. Sementara waktu di studio kami sudah pukul 22 lebih 28 menit. Iya. Terima kasih banyak untuk keluarga besar dari Kang Jainul ya. Sudah dihadirkan pilihan lagunya. Kemudian juga untuk Sabah Multatuli yang tentu di malam hari ini tengah beraktivitas juga, semoga bersemangat. Semoga malam hari ini banyak apa ya, kelebihan yang Anda raih dari setiap aktivitas yang Anda lakukan di malam hari ini. Dan salam juga untuk para pekerja jasa online ya, yang sepertinya selalu on the way. Maksudnya selalu siap dengan segala situasinya. Jadi bersemangat terus. Semoga apa yang dikerjakan di malam hari ini mendapatkan lebih dan bisa dibawa ke rumah. Kemudian Sabah Multatuli, tak hanya Anda bisa bergabung melalui frekuensi saja, Anda juga bisa mendapatkan frekuensi kami itu di streamingnya Multatuli FM, terutama untuk Anda yang berada di luar jangkauan frekuensi kami ya, di luar Banten. Jadi melalui streaming LPPL Multatuli FM inilah Anda bisa bergabung, kemudian bisa mengikuti ya, apalagi juga bisa saling berbagi informasi. Ada layanan yang bisa Anda gunakan untuk ya berbagi informasi, kemudian juga menyampaikan salam di 0811 806 8900. Ini merupakan nomor layanan WhatsApp Multatuli FM yang bisa Anda simpan, yang kemudian bisa Anda gunakan untuk di beberapa acara yang bisa Anda ikut berpartisipasi ya, berbagi informasi, berbagi komentar ya, berkaitan dengan acara yang ada di Radio Multatuli, termasuk di malam hari ini di acara Dawai Malam, sambil menjangkau siaran kami, memberikan informasi juga bahwa jangkauan siar kami seperti bagaimana, sehingga kami dengan tim teknisi dari Radio Multatuli FM ingin memberikan yang terbaik pastinya. Oke, stay tune terus bareng Multatuli sampai di jam 12 malam waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Meratuli, Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak berkomitmen memberikan pelayanan sanitasi berkualitas untuk masyarakat Kabupaten Lebak. Pestol, pelayanan sedot tinja online yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Layanan penyedotan lumpur tinja yang bisa diakses dengan mudah dan cepat dimanapun dan kapanpun. Untuk mekanisme dalam mengakses program pelayanan sedot tinja ini, masyarakat Kabupaten Lebak bisa langsung menghubungi call center yang telah disediakan, yakni di 0877 4009 9935 di waktu pelayanan dari jam 7.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Setelah menghubungi di nomor tersebut, nantinya kita akan langsung mendapatkan jadwal pelaksanaannya. Nah, mudah kan? Yuk, ajak masyarakat lainnya. Pastikan penyedotan lumpur tinja di rumahmu dilayani oleh pihak yang tepat dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak membuka penyewaan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa dengan syarat penghunian ditetapkan paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun. Jangka waktu penghunian dapat diperpanjang paling lama 2 tahun. Satu unit hunian paling banyak dihuni oleh 4 orang. Kriteria penghuni: masyarakat yang berdomisili di wilayah administrasi daerah serta administratif tercatat sebagai penduduk daerah, masyarakat daerah yang belum memiliki rumah tinggal yang tetap dan telah berkeluarga, masyarakat daerah yang terkena dampak program atau kegiatan pembangunan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, serta tersedia untuk masyarakat umum lainnya, khusus lantai 3 dan 4. Tersedia ruangan dan fasilitas yang nyaman seperti fasilitas ruang keluarga, kamar tidur utama, kamar tidur anak, dapur, musola, ruang niaga, ruang serbaguna, dan gudang. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai penghuni rusunawa, hubungi pengelola di Jalan Raya Soekarno-Hatta, bypass kilometer 3, Rangkas Bitung, Lebak. Atau bisa datang langsung ke Dinas Perkimtan di Jalan Siliwangi nomor 12, Jaura, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Nada Sangga, sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
1: Mari kita standarkan data.
2: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Dr. Hajah Anik Sakinah, MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak. Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. 1peta.lebakkap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. opendata.lebakkap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. 1data.lebakkap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. data.lebakkap.go.id merupakan portal khusus Sangga Data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Lah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
4: Kamu seharusnya muda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Nggak pantas. Kalau seharusnya muda seperti ini, nggak sopan. BTDH kamu ya.
5: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89.89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
1: Senada Sangga, sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
2: Mari kita standarkan data.
3: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Dr. Hajah Anik Sakinah, MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak. Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. Satupeta.lebakkap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. Opendata.lebakkap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. Satudata.lebakkap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. Data.lebakkap.go.id merupakan portal khusus Sangga Data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Ya, 89 Multatuli FM masih di Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung. Ada Asrap dengan Sekila. Ya, ini lagu lawas yang kemudian menghantarkan nama Asrap di belantika musik dangdut Indonesia, kemudian dikenal dengan lagu-lagunya yang begitu mudah diingat oleh pecinta dangdut, seperti lagu Sarmila ya, yang kita ketahui bahwa Asrap ini musisi dangdut asal negeri jiran atau Malaysia ya, yang dia memiliki basic sebagai penyanyi lagu-lagu India, karena sosok kemudian juga namanya juga seperti orang dari negara India gitu ya, Asrap gitu atau Asrap. Kemudian lagu-lagunya ini kalau kita dengerin lagu-lagu India, dia kayak mengartikan lagu dari India ke lagu Indonesia seperti itu, sehingga lagu Sarmila juga seperti lagu India yang populer, terus lagu-lagu lainnya juga yang sudah kita kenal ya, dari miliknya Asrap ini, terus pokoknya banyak, sehingga di tahun berapa ya, 92.000-an ini Asrap ini salah satu musisi dangdut yang begitu mudah mendapat pendengarnya, pencintanya juga, sehingga lagu-lagunya juga banyak dijadikan lagu-lagu yang sering dimainkan di acara-acara hitan, acara-acara panggung gitu, dan banyak yang suaranya tuh memiliki kesamaan, kan memang suaranya juga luar biasa ya. Oke, di studio kami sudah pukul 23 lebih 8 menit. Selamat bergabung untuk yang baru saja bergabung bersama kami Radio Multatuli FM. Ada Bang Hendra Keplik, kawasan Kampung Duku. Salam untuk keluarga ya. Ini salah satu musisi dangdut era 90-an ya, di mana namanya dikenal sebagai Bang Hendra Keplik Sisurling Sakti. Era zaman musik Randista, pimpinan dari Bapak Sodik ya, dan banyak musisi ataupun artis yang dari Randista ini kemudian mengembangkan karirnya, baik itu bersolo karir, kemudian memiliki musik entertain masing-masing gitu ya, dan termasuk artis-artisnya juga. Bicara masa tahun 92.000-an itu luar biasa, di mana saat itu belum hingar-bingar kecanggihan teknologi seperti handphone, kemudian media sosial ya, yang saat itu lagu-lagu dangdut itu bisa Anda simak tuh melalui radio ya, kalaupun mengalami peningkatan saat itu masyarakat mendapatkan ataupun meningkatnya dari pemutar itu dari kaset ke VCD atau DVD gitu ya. Nah, di situ masa kejayaan para musisi dangdut ya, dimanapun, karena melalui VCD ini orang bisa melihat langsung secara visualnya, kemudian juga secara audionya juga, dan dari kaset itu entah itu resmi atau tidak, karena mungkin bicaranya sebagai dokumentasi pribadi, tapi akhirnya bisa mempublik luar biasa gitu. Salah satu dangdut yang musiknya itu di setiap hajat itu seolah ada acara panggung, padahal itu musik dari DVD atau VCD gitu ya. Dan dari situlah mulai tergerusnya tape decoder atau player kaset, sehingga kasetnya pun juga sudah bukan jarang sudah tidak bisa kita temui bentuk kasetnya itu ya.
Oke, selamat malam untuk Anda. Kita kembali mendengarkan salah satu dari putri ataupun putranya dari Nur Halimah, ya. Bukan Nur Halimah, Mbak Penti Nur. Ini putra dari Mbak Nur, ya. Titik Nur maksudnya. Ada Lain Bumbung.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak membuka penyewaan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa dengan syarat penghunian ditetapkan paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun. Jangka waktu penghunian dapat diperpanjang paling lama 2 tahun. Satu unit hunian paling banyak dihuni oleh 4 orang. Kriteria penghuni. Masyarakat yang berdomisili di wilayah administrasi daerah serta administratif tercatat sebagai penduduk daerah, masyarakat daerah yang belum memiliki rumah tinggal yang tetap dan telah berkeluarga, masyarakat daerah yang terkena dampak program atau kegiatan pembangunan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, serta tersedia untuk masyarakat umum lainnya, khusus lantai 3 dan 4. Tersedia ruangan dan fasilitas yang nyaman seperti fasilitas ruang keluarga, kamar tidur utama, kamar tidur anak, dapur, musola, ruang niaga, ruang serbaguna, dan gudang. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai penghuni rusunawa, hubungi pengelola di Jalan Raya Soekarno-Hatta, bypass kilometer 3, Rangkas Bitung Lebak, atau bisa datang langsung ke Dinas Perkimtan di Jalan Siliwangi nomor 12 Jaura Rangkas Bitung Kabupaten Lebak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Sahabat Meratuli, Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak berkomitmen memberikan pelayanan sanitasi berkualitas untuk masyarakat Kabupaten Lebak. Pestol, pelayanan sedot tinja online yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Layanan penyedotan lumpur tinja yang bisa diakses dengan mudah dan cepat dimanapun dan kapanpun. Untuk mekanisme dalam mengakses program pelayanan sedot tinja ini, masyarakat Kabupaten Lebak bisa langsung menghubungi call center yang telah disediakan, yakni di 0877-4009-9935, di waktu pelayanan dari jam 7.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Setelah menghubungi di nomor tersebut, nantinya kita akan langsung mendapatkan jadwal pelaksanaannya. Nah, mudah kan? Yuk, ajak masyarakat lainnya. Pastikan penyedotan lumpur tinja di rumahmu dilayani oleh pihak yang tepat dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 0877-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: mengulangi terjadinya bencana longsor.
1: Rudy, kamu lihat berita tadi nggak? Ada peringatan dini tentang potensi bencana alam di daerah kita.
2: Iya, aku lihat. Penting banget ya. Kita harus siap-siap nih.
1: Betul. Peringatan dini itu bisa memberi kita waktu untuk bersiap, sehingga kita bisa mengurangi resiko dan dampaknya.
2: Terus kita harus ngapain ya?
1: Pertama, kita harus mengumpulkan barang-barang penting. Misalnya nih, dokumen, obat-obatan, dan makanan darurat.
2: Oke. Jangan lupa juga kan untuk membuat rencana evakuasi.
1: Iya, tepat. Bener, Rud. Kita harus tahu jalur evakuasi dan tempat aman. Selain itu, penting juga untuk tetap mengikuti informasi terkini dari pemerintah. Kita juga bisa ajak keluarga dan tetangga untuk siap-siap, ya nggak? Semakin banyak yang bersiap siaga, semakin aman kita semua.
3: Sahabat Mata Tuli, kesadaran dan persiapan bersama itu kunci untuk menghadapi bencana. Bencana bisa datang kapan aja. Jangan tunggu sampai terlambat. Ikuti peringatan dini dari pemerintah dan lakukan persiapan. Siapkan rencana evakuasi dan barang-barang penting. Bersama, kita bisa mengurangi resiko dan menjaga keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

Kula FM, akhirnya tuntas juga bersama saya di Tio Ros yang menemani Anda di Geleran Dawai Malam Al-Satuli untuk kesempatan malam hari ini. Terima kasih banyak untuk semua kebersamaan yang sudah Anda gabungkan di pesanan WhatsApp kami. Kemudian juga makasih banyak untuk yang sudah bergabung melalui Facebook, terutama untuk Kang Hendra Kaplik, si Surling Sakti, kemudian semuanya yang sudah bergabung. Insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi di program yang sama besok ya, bareng Bang Rico, kita nanti duet. Kemudian Anda yang nanti bergabung, disiapkan nanti pesanan kiriman salamnya di 0811 806 8900. Akhirnya saya yang bertugas, Aditya, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.

0: Tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malang bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari

0: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Angkat suasana seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM Lebak banget.
1: Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan bimbingan teknis kepenulisan berbasis konten budaya lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh! Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.